0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
4: Segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuman untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatnya evakuasi.
3: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
2: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Randus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, pembangunan infrastruktur, dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi. Jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
7: Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
8: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
9: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
8: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
10: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah, tentu Indonesia ingin juara juga.
8: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
11: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
12: Yeah.
11: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
8: Diketahui, Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, masyarakat
13: ya, nama saya Gilbert,
0: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
13: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi whole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
14: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di COVID. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Yasinta, silakan.
16: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih?
0: Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
1: Itu sih ide sesat, gah, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin, kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang.
0: Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot.
0: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih.
1: Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok ya.
0: Ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan.
4: Mendengar, baru saja kita mendengarkan warta berita dan sekarang kita kembali ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
3: Saudara pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami di FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI. Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masa pensiun adalah saatnya Anda menikmati hidup dengan tenang, tanpa perlu khawatir membebani keluarga tercinta. Wujudkan rencana masa tua Anda baik untuk modal usaha, ibadah, maupun renovasi rumah bersama pinjaman pensiun KSP Nasari. Nikmati pencairan dana hingga 200 juta rupiah dengan cicilan yang sangat ringan berkat jangka waktu hingga 180 bulan dan suku bunga mulai dari 0,78%. Yang paling istimewa, pengajuan terbuka hingga usia 85 tahun dan seluruh pinjaman telah diasuransikan. Tinggalkan rasa cemas karena ahli waris Anda terjamin bebas dari beban. Bersama KSP Nasari, wujudkan masa purna tugas yang damai dan sejahtera.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sekarang kita akan mengikuti, ini adalah siaran langsung HUT TNI yang tentunya kami siarkan langsung ya. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Hendra Wibawa memperkuat pengendalian kasus antraks di Kelurahan Dadapayu, Kepanewon, Semanu, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta melalui pemeriksaan ternak, disinfeksi, pemberian obat dan vitamin serta vaksinasi. Balai Besar Veteriner Wates juga melakukan pemeriksaan sampel tanah dan swab. Sementara hasil pemeriksaan menunjukkan sejumlah sampel positif mengandung bakteri Bacillus anthracis, sehingga vaksinasi antrak mulai dilakukan sejak 28 September lalu. Dan pemantauan terus dilanjutkan untuk memastikan kondisi ternak dan lingkungan. Hendra Wibawa juga mengimbau masyarakat agar tidak menyembelih atau mengkonsumsi ternak yang sakit atau mati mendadak, serta meminta warga untuk melaporkan kondisi ternak kepada petugas kesehatan hewan agar penanganan dapat segera dilakukan dan penyebaran penyakit dapat dicegah. Puskesmas 3 Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Barat, Bali mulai memberikan pelayanan sejak 1 Oktober termasuk pelayanan persalinan selama 24 jam. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan pengembangan puskesmas tersebut bertujuan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan termasuk bagi peserta BPJS Kesehatan dengan layanan persalinan dan damakesmas yang tersedia selama 24 jam. Saat itu Dinas Kesehatan Kota Denpasar masih melengkapi sejumlah fasilitas pendukung agar masyarakat lebih nyaman saat menggunakan layanan. Sementara Puskesmas Ramah Ibu dan Anak tersebut dijadwalkan akan diresmikan besok dengan harapan dapat mendukung upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Sekitar 400 hingga 500 sekolah menengah atas di Perancis akan ditutup sebagian atau seluruhnya menyusul bentrokan antara polisi dan demonstran. Demonstran siswa yang menyebabkan kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah belum dapat berlangsung normal. Aksi demonstrasi yang diikuti oleh ribuan siswa dipicu kekhawatiran terhadap kondisi pendidikan mulai dari kekurangan guru, ruang kelas yang padat, hingga kondisi bangunan sekolah yang rusak. Sementara pemerintah juga mencatat 24 sekolah telah dibakar atau dijara dan 78 staf pendidikan mengalami luka-luka. Menteri Dalam Negeri Perancis, Laurent Nunez mengatakan sebanyak 1.747 orang telah ditangkap dalam protes tersebut. Dan pemerintah saat ini menyiapkan langkah untuk memulihkan kegiatan belajar, termasuk memperbaiki fasilitas sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dari dunia olahraga, Portugal memperpanjang catatan tak terkalahkan di UEFA Nations League setelah mengalahkan Norwegia 2-1 di Stadion Dragao Porto, sehingga memastikan Portugal lolos ke perempat final dengan 4 kemenangan dari 4 pertandingan. Dalam pertandingan tersebut, Norwegia membuka keunggulan melalui Jer pada menit ke-36, namun Jonselo menyamakan kedudukan 3 menit kemudian, dan Portugal membalikkan keadaan pada menit ke-79 melalui Gonçalo Ramos dan memanfaatkan umpan dari Joao Felix. Hasil tersebut membuat Portugal mengumpulkan 12 poin dan memimpin klasemen grup A4 atau unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua. Sementara Norwegia dan Wales sama-sama mengoleksi 3 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster, kalau direbus bisa merah gitu?
3: Tau nggak, Profesor Ilmu Biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
2: Oh, gitu ya?
3: Sama tuh, kayak muka

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Nah, kita akan bahas topik lainnya ya, di mana hari ini adalah diperingati sebagai hari ulang tahun TNI yang ke-81. Dianggap menjadi momentum penting untuk merefleksikan posisi kekuatan pertahanan Indonesia. Di usia ke-81 ini, TNI diharapkan pada potensi perang modern yang bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara ataupun persenjataan seperti tank atau pesawat di medan tempur ya, di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini adalah konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, manipulasi informasi, dan juga serangan menggunakan siber di berbagai dimensi sekaligus. Nah, bagaimana kemudian TNI di usianya ke-81 ini menjawab tantangan potensi perang modern tersebut? Kita bahas soal ini lebih lanjut. Anda juga bisa berkomentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Dan kami sudah bersama dengan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Hadrian, selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Pak, ini tadi kalau kami tampung di awal ya, pendapat para pendengar, mereka menyoroti tentang perkembangan potensi perang modern, tidak lagi menggunakan kekuatan fisik tentara ataupun tank nanti ke depannya begitu. Nah, sejauh mana kemudian mereka mempertanyakan TNI siapkah mengantisipasi itu? Kalau menurut Pak Hadrian bagaimana?
2: Ya, tentu seiring dengan perkembangan teknologi hari ini, mau tidak mau kita harus beradaptasi.
0: Ya.
2: Nah, saya melihat keinginan pemerintah sangat kuat sekali untuk modernisasi alutsista kita. Dan tentu dengan perkembangan ini ya, kami tentunya di DPR juga melihat TNI akan sangat siap mengikuti perkembangan zaman atau modernisasi itu.
0: Nah, ini kan tentu perlu dukungan pendanaan ya, Pak Hadrian ya, pendanaan pertahanan kita. Pak Presiden kan secara terbuka sudah mengakui bahwa belanja pertahanan Indonesia berada di bawah angka ideal global, yaitu 2% sampai dengan 2,5% dari PDB lah. Nah, ini bagaimana untuk dukungan anggaran kepada TNI agar memang siap menghadapi perang modern seperti itu, Pak Hadrian?
2: Kalau kita melihat komposisi anggaran 2027 itu sangat ideal sekali sebenarnya diberikan kepada Kementerian Pertahanan melalui kementerian itulah nanti porsi anggaran itu dibagi ke masing-masing matra. Oleh sebab itu kami di DPR sangat meyakini langkah-langkah progresif yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo untuk memperkuat pertahanan kita. Memang kita ini kan negara besar, kemudian negara kepulauan yang memang membutuhkan pengawasan yang tidak mudah. Nah, hari ini zamannya sudah modern, bukan konvensional lagi, sehingga TNI kita dituntut untuk memiliki kemampuan dalam hal penguasaan teknologi.
0: Ya, nah transformasi ke arah sana bagaimana kalau Pak Hadrian lihat perkembangannya dari TNI?
2: Sangat bagus sekali, dan walaupun misalnya kita lagi-lagi ketika berbicara transformasi teknologi tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
0: Ya.
2: Nah, tetapi saya melihat keinginan kuat dari pemerintah. Moga-moga fiskal kita segera pulih, segera sehat, dan apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden, pertumbuhan ekonomi kita 8%, maka itu sangat ideal untuk memperkuat alutsista dan sistem pertahanan dan keamanan kita.
0: Ya. Nah, TNI kan kalau tidak salah kan sudah membentuk Satsiber atau Satuan Siber TNI ya, Pak Hadrian ya. Ya. Kemudian kan juga sudah melatih prajurit kita dalam taktik perang drone, kemudian juga memproduksi drone domestik seperti drone Elang Hitam begitu. Nah, langkah-langkah seperti ini apalagi memang harus lebih dikembangkan oleh TNI, Pak Hadrian, menghadapi perang modern nantinya.
2: Iya, saya melihat komposisi anggaran yang dimiliki oleh TNI hari ini memang porsi yang besar untuk pelatihan-pelatihan prajurit kita, terutama dalam mengantisipasi perang teknologi itu tadi.
0: Yeah.
2: Oleh sebab itu, memang lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
0: Dukungan anggaran besar begitu ya, Pak Adrian ya?
2: Anggaran yang tidak sedikit, ya dukungan anggaran yang besar, karena memang peralatan ini kan peralatan canggih, teknologi modern, sehingga mau tidak mau kita harus beradaptasi. Walaupun hari ini misalnya beberapa kapal perang canggih itu kita belum mampu untuk membeli yang baru misalnya kan, ya paling tidak kita belajar dari yang dimiliki oleh negara lain.
0: Ya.
2: Mudah-mudahan saya kembali lagi di awal bahwa kondisi fiskal kita membaik sehingga akan sangat memungkinkan untuk kita memiliki peralatan TNI yang lebih modern lagi dari yang kita miliki hari ini.
0: Ya, nah tadi kalau satu lagi di sorot masyarakat Pak Adrian ya, ini kan tuntutan bagi prajurit TNI kan cukup besar agar mereka bisa bertransformasi menjadi prajurit yang modern dengan potensi perang modern seperti itu. Nah, para pendengar kita tadi meminta agar ini juga diperhatikan masalah kesejahteraannya, jangan tuntutannya tinggi, kesejahteraannya juga tidak berimbang ke arah sana. Itu bagaimana Pak Adrian menanggapi itu?
2: Ya, saya sepakat, dan Presiden juga sudah mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan TNI. Nah, kesejahteraan ini menjadi hal yang sangat penting di saat tuntunan dan beban tugas yang tidak mudah hari ini. Dengan tantangan global yang luar biasa hari ini, dibutuhkan kesiapsiagaan kita semua, termasuk TNI yang menjadi ujung tombak dari pertahanan dan keamanan negara.
0: Yeah.
2: Ini di DPR juga sudah menyepakati kesejahteraan TNI itu, dan tentunya itu menjadi modal yang kuat untuk mempersiapkan tentara kita lebih modern, lebih tangguh, lebih siap untuk menjaga segala kemungkinan yang terjadi.
0: Ya, dan kita mampu ke arah sana begitu ya, Pak Adrian ya?
2: Insya Allah mampu kita.
0: Nah, ini terkait dengan HUT TNI Pak yang ke-81 hari ini dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat. Apa catatan Pak Adrian soal ini?
2: Ya, pertama TNI kita semakin hari semakin solid, semakin tangguh, semakin kuat, dan semakin siap untuk bertransformasi dari cara perang konvensional menjadi perang menggunakan teknologi modern.
0: Yeah.
2: Yang kedua, tentu kami berharap TNI semakin dekat dengan rakyat, semakin dekat dengan masyarakat, dan tentu sebagai pengayom, pelindung, dan pengaman masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang ketiga, tentu soliditas menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan tugas. Sehingga saya berharap tidak ada ego masing-masing, tidak ada ego masing-masing individu dalam rangka memperkokoh dan mempersolid persatuan dan kesatuan bangsa. Kita berharap TNI makin maju,
0: ya,
2: dan tentunya makin modern. Demikian, Mas.
0: Baik, kalau begitu. Pak Adrian, terima kasih banyak. Kami nantikan perkembangan dari Komisi 10. Selamat pagi, Pak Adrian.
2: Terima kasih.
0: Demikian tadi Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Adrian Irvani ya. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga. Tahukah Anda berdasarkan rilis terbaru dari Global Firepower 2026, kekuatan militer konvensional Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Ini memang harus ada dukungan dari sisi finansial seperti disampaikan oleh Pak Adrian tadi ya dari DPR, agar militer Indonesia ini bisa bertransformasi lebih besar lagi untuk menghadapi potensi perang modern, di mana perang modern tidak lagi mengandalkan adu kekuatan fisik tentara ataupun juga kekuatan dari persenjataan seperti tank, pesawat, dan lain sebagainya, tetapi sudah mengarah kepada perang modern yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, manipulasi informasi, bahkan serangan di berbagai dimensi menggunakan siber. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh Tentara Nasional Indonesia. Nah, apa antisipasi yang sudah dilakukan oleh TNI? Jadi TNI sejauh ini sudah membentuk seperti satuan siber atau satsiber TNI di tingkat Mabes dan masing-masing matra. Kapasitasnya memang belum diperkuat secara masif ya, karena memang ini ada harus dukungan teknologi, kemudian juga ahli siber yang kompeten dan dukungan anggaran seperti disampaikan Pak Adrian tadi. Nah, kemudian Indonesia kabarnya juga sudah memproduksi drone domestik seperti drone Elang Hitam dan melatih para prajurit dalam taktik perang drone. Meski sistem pertahanan udara berbasis counter drone atau jamming dan laser masih diperluas untuk di objek vital nasional. Nah, ini perkembangan terkini ya yang disiapkan TNI dalam rangka mengantisipasi perang modern ke depannya nanti. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga.
1: Wawancara Pro 3.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberi memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah. Biasanya, berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
4: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Catatan peristiwa.
5: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud Nika. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, 3 angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.

Nah, kita masih bahas soal hari ulang tahun ke-81 TNI ya. Silakan Anda bisa memberikan komentar juga. Jadi peringatan hari ulang tahun TNI hari ini menjadi momentum penting untuk refleksi posisi kekuatan pertahanan Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu dan lompatan teknologi yang masif. Di usia ke-81 TNI dihadapkan pada potensi perang modern yang bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara, tank ataupun pesawat di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini adalah konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian manipulasi informasi, sampai serangan di berbagai dimensi dengan menggunakan siber. Nah, tema resmi HUT TNI ke-81 adalah TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Slogan ini memiliki makna mendalam yang terbagi menjadi dua pesan utama, di mana TNI Kuat Bersama Rakyat artinya menegaskan kembali jati diri TNI sebagai tentara rakyat yang

0: Indonesia. Sementara berdasarkan rilis terbaru Global Firepower 2026, kekuatan militer konvensional Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Ini memang masih ada catatan ya, seperti disampaikan para pendengar kita sebelumnya, bahwa perlu dukungan anggaran lebih besar kepada TNI agar memang lebih siap menghadapi potensi perang modern. Di samping juga soal kesejahteraan para prajurit yang memang harus diperhatikan di tengah tuntutan yang semakin kompleks dan semakin besar terhadap kemampuan prajurit TNI. Nah baik, nanti kita terus pantau perkembangannya. Baik, kita masih bahas soal ini ya. Kami sudah bersama dengan Sekretaris PC 1324 GM FKPBI atau Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri dan Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri Kabupaten Jember, Ria Sukaryadi SOS. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, Pak Ria. Pak Ria, kalau melihat TNI yang usianya sudah ke-81 seperti saat ini, perkembangannya bagaimana?
1: Ya, selamat hari ulang tahun TNI yang ke-81. Ini merupakan kedewasaan TNI dalam usia yang ke-81-nya ini. Yang mesti kita ingat pertama adalah bahwa TNI ini lahir dari rahim perjuangan rakyat. Tidak dalam keadaan kemewahan, yeah, tetapi dalam keadaan yang sulit dan penuh kesederhanaan, bahkan mungkin keterbatasan alutsista, kalau boleh disebut begitu, pakaian dan sebagainya. Baik itu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, maupun TNI Angkatan Laut. Kita tahu TNI Angkatan Udara kita menggunakan kapal-kapal pesawat perang yang rusak, kemudian dibenahi, dijadikan kendaraan pasukan perang mereka. Begitu juga dengan TNI Angkatan Darat. Tidak semuanya langsung berpakaian serba mewah sebagaimana pasukan-pasukan Belanda pada waktu itu. Bahkan ada juga yang pakai helm baja, baju perang, tetapi tidak pakai sepatu, yeah, hanya pakai kaki saja. Inilah keprihatinan kelahiran TNI kita dahulu, jauh dari kemewahan. Nah, saat inilah menjadi momentum bersama untuk mengevaluasi tentang TNI kita di tengah-tengah geopolitik dunia dan geopolitik kawasan.
0: Yeah.
1: Apakah TNI ini masih dapat kepercayaan yang besar dari masyarakat untuk terus menjaga, mengamankan negara Kesatuan Republik Indonesia? Menurut saya itu yang perlu kita pikirkan bersama. Kan begitu?
0: Ya. Nah, ini kalau ada survei ya, survei dari Indikator Politik Indonesia dan juga Poltreking Indonesia, TNI ternyata masih menempati peringkat pertama sebagai lembaga publik yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Itu bagaimana menurut Pak Ria? Seperti yang Bapak singgung tadi, apakah TNI masih bisa dipercaya oleh masyarakat atau tidak?
1: Nah, itu berarti kan sudah terjawab,
0: yeah,
1: bahwa sampai usianya yang ke-81 ini TNI masih dipercaya oleh rakyat sebagai ibu kandung yang melahirkannya,
0: yeah,
1: yang memiliki rahimnya. Dan tema HUT TNI yang sekarang ini adalah TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, karena itulah profesionalisme TNI lebih dituntut lagi oleh masyarakat, lebih dekat lagi kepada masyarakat. Kegiatan TNI seperti TMMD, ya, TNI Manunggal, masuk desa dengan rakyat itu sangat terasa.
0: Ya. Yeah.
1: Di tempat saya pun banyak sekali program TMMD itu yang dirasakan oleh masyarakat. Membuat tandon air, membangun saluran irigasi, dan sebagainya. Itu semua terlihat oleh rakyat. Itu yang membuat rakyat ini percaya kepada TNI.
0: Yeah.
1: Dan apresiasi kepada pemerintah kita hari ini bahwa telah memberikan anggaran yang cukup besar kepada pertahanan keamanan.
0: Yeah.
1: Bahwa ini lebih besar daripada anggaran pendidikan. Artinya apa? Artinya negara punya perhatian besar terhadap ketahanan negara Republik Indonesia.
0: Ya. Nah, tadi Pak Ria kan sempat menyinggung ya kondisi geopolitik global maupun kawasan yang tidak menentu begitu, dan juga potensi perang yang berubah dari perang fisik dan persenjataan ke perang modern begitu ya. Nah, sejauh mana Pak Ria melihat kesiapan TNI untuk mengantisipasi itu?

0: Betul. Hari ini perang tidak ditentukan di perbatasan antar negara. Karena perang hari ini telah terjadi, serangan itu tidak di perbatasan, tetapi sudah masuk ke dalam rumah-rumah masyarakat kita, ya. Masuk ke dalam pikiran masyarakat kita yang berusaha menjauhkan rakyat dengan TNI-nya, yang menjauhkan, menciptakan terpecah belahan bangsa. Itu terjadi dengan proxy war hari ini, dengan kejahatan-kejahatan apa ini, perang melalui cyber.
1: Ya.
0: Nah, kalau TNI tidak memperkuat daya perangnya dengan kemampuan yang seperti ini, maka kita pola pertahanan-pertahanan lama membuat pertahanan-pertahanan di perbatasan-perbatasan ternyata di dalamnya kita sudah keropos. Di antara masyarakat terjadi perpecahan. Di antara masyarakat diprovokasi untuk tidak menyukai TNI-nya. Ini justru berbahaya. Keinginan pemerintah untuk membentuk satuan apa ini TP ya, ya, teritorial itu masih ada tantangan-tantangan dari masyarakat. Nah, ini artinya apa? Masyarakat masih belum mengetahui betapa pentingnya dibentuknya satuan teritorial pembangunan ini,
1: ya,
0: di era sekarang ini dalam proses mempercepat pembangunan, pemerataan ekonomi, mewujudkan keadilan dan kemakmuran. Nah, ini yang perlu kita bantu kepada seluruh masyarakat, terutama TNI-nya sendiri harus meyakinkan itu,
1: ya,
0: dengan meningkatkan kapasitas kemampuan sebagai seorang prajurit yang profesional, ya, yang tidak tergiur dengan gemerlapnya kekayaan, ya, karena masyarakat kita masih banyak yang miskin. Ingat, tentara lahir dari kesulitan, bukan kemewahan, ya, tidak pantas menjadi seorang TNI hidup sangat kaya raya di tengah rakyat yang miskin, karena tujuan tentara itu melindungi rakyat, kan begitu?
1: Ya. Nah, ini kan memang TNI juga tidak lepas dari berbagai kritik yang diterima juga dari masyarakat dan juga berbagai lembaga, ya Pak Ria, ya, termasuk banyak TNI tadi yang memang ada yang hidupnya mewah begitu, kemudian juga masuk ke ranah-ranah sipil misalkan begitu, ya. Itu sejauh mana kemudian Pak Ria juga melihat TNI harusnya bersikap seperti apa menanggapi kritik-kritik semacam itu?
0: Itulah yang disebut dengan tentara perlu profesional dan modern. Jadi di tengah anggaran yang cukup besar bagi pertahanan keamanan ini, jauh dari kecurigaan masyarakat untuk dikorupsi, kan begitu?
1: Yeah.
0: Sekarang setiap anggaran di kementerian yang cukup besar, masyarakat selalu memasang stigma kecurigaan, ketidakpercayaan. Nah, kalau TNI ini dianggap sebagai institusi yang dipercaya, nah, tunjukkan itu dengan sikap kesederhanaan para perwiranya, ya, kepada masyarakat, bahwa menjadi seorang anggota TNI itu adalah jangankan harta, jiwa pun rela dikorbankan untuk negara.
1: Ya.
0: Itu kan yang dicontohkan oleh para pendiri TNI kita dahulu, bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman untuk melakukan perang gerilya, tidak ada dana. Keperhiasan istrinya pun disumbangkan. Itu contoh dari pendahulu-pendahulu TNI. Nah, kalau sekarang masyarakat dengar berita ada yang berebut menjadi dirut, ingin berebut mendapat posisi apa ini, program-program pemerintah yang banyak, yeah, anggaran di situ. Nah, ini bisa mengkikis rasa kepercayaan masyarakat kepada TNI itu sendiri.
1: Dan itu harus kalau menjadi TNI evaluasi tidak, begitu ya, dari TNI, ya Pak Arya.
0: Betul. Kalau sudah tidak dipercaya dengan masyarakat, TNI itu akan lemah. Karena dia meninggalkan ibu kandung yang melahirkannya.
1: Ya. Yeah.
0: Karena yang bisa melindungi TNI juga adalah rakyat. Rakyat dilindungi oleh TNI yang tangguh. Rakyat ini percaya bahwa TNI itu melindungi dirinya. Dan rakyat akan melindungi TNI dari segala bentuk perang seperti proxy war itu.
1: Ya. Nah, ini Pak Ria, ini ada data menarik juga ya, dari rilis terbaru Global Firepower yang menempatkan TNI sebagai militer konvensional urutan pertama di Asia Tenggara dan peringkat ke-13 di dunia. Namun dari sisi anggaran mereka melihat bahwa dukungan anggarannya belum begitu memadai karena persentase dari produk domestik brutonya atau PDB-nya masih kecil dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Nah, ini apakah memang harus menjadi catatan tersendiri karena perang modern akan kita hadapi ke depannya, Pak Ria?
0: Iya. Jadi seluruh pengambil keputusan kebijakan, pembuat kebijakan baik DPR RI maupun pemerintah penting memikirkan hal ini,
1: ya.
0: Karena negara kesatuan kita itu kan ribuan pulau, berbeda dengan negara-negara yang satu pulau satu daratan. Jadi sistem pengamanannya ini kan lebih rentan, multikultural, multi apa ini bahasa macam-macam. Nah ini kalau tidak diperkuat, apa yang kita lakukan selama ini tidak ada gunanya begitu, karena ini terancam dengan perpecahan-perpecahan itu tadi. Nah, menurut hemat saya, ada tiga strategi untuk menjaga profesionalisme TNI ke depannya itu. Yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan para prajurit yang secara berkelanjutan dan kepastian. Jadi hilangkan nepotisme ke sana itu, karir seorang prajurit itu ditentukan dan bagaimana kepiawaian dia mengikuti proses pendidikan dan pelatihan yang profesional. Ada kepastian di sana. Jangan terulang lagi muncul kemarahan-kemarahan prajurit karena merasa tidak adil, tidak dinaikkan pangkatnya yang harusnya masuk ke tataran apa ini kalangan perwira tinggi harus di apa ini diganjal hanya karena dislike. Nah, itu tidak ada lagi mestinya sebagai prajurit profesional di TNI. TNI perlu membenahi manajemen itu. Nah, yang kedua, penegakan hukum di internal TNI harus jelas dan transparan sehingga rakyat percaya. Jangan hanya karena seorang yang punya bintang dan sebagainya, dia melanggar hukum dan sebagainya menjadi kebal hukum. Tidak ada itu. Ya. Siapapun, meskipun jenderal, kalau sudah melanggar hukum negara kita harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Itu akan menimbulkan rasa percaya rakyat kepada TNI. Dan yang ketiga adalah keterbukaan dan kedekatan kepada rakyat melalui program-program yang saya sebutkan tadi itu, TMMD. Itu perlu terus dikembangkan dan diperluas. Siapa dahulu yang tidak mengenal waktu istilah AMD, ABRI masuk desa? Semua orang kenal itu dengan program yang luar biasa itu. Jadi persoalan pembangunan yang tidak diselesaikan oleh pemerintah-pemerintah daerah setempat itu dengan kedatangan personel TNI tanpa harus mengeluarkan honor gaji yang besar, ongkos mereka bekerja dalam pengabdian membangun negara. Akhirnya kecintaan rakyat kepada TNI luar biasa. Nah, ini yang mesti kita rindukan kembali itu. TMMD perlu dianggarkan lebih besar lagi, mempercepat pembangunan di negeri ini. Menurut saya begitu.
1: Jadi di tengah usia ke-81 ini, PR besar dari TNI masih banyak lah begitu ya, Pak Arya ya.
0: Betul, intinya semakin tingkatkan kepercayaan masyarakat dengan profesionalisme dan kemampuan TNI di dalam mengantisipasi terjadinya perang modern ini yang sudah tidak hanya terjadi di perbatasan pertahanan negara, tapi sekarang cyber itu sudah masuk perang ke dalam ke rumah-rumah penduduk, ke pikiran-kepikiran masyarakat kita. Jadi harapan kita kepada seluruh pendengar RRI hari ini di seluruh tanah air, mari kita dukung TNI agar tetap profesional, modern, dan humanis.
1: Baik, kalau begitu,
0: mari kita jaga persatuan. Jangan biarkan kita diadu domba oleh isu yang memecah belah. Mari kita bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, karena kedaulatan bangsa juga dimulai dari kedaulatan berpikir sebagai bangsa Indonesia.
1: Pak Ria, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi, Pak Ria Sukaryadi. Ini bagian tadi ya, Sekretaris PC 1324 GM FK PVI, Generasi Muda Forum Komunikasi Putra-Putri TNI Polri dan Putra-Putri Purnawirawan TNI Polri, Kabupaten Jember, Jawa Timur.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
4: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami?
5: 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari.
4: Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
6: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
7: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
8: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Nanti kita akan terus pantau bagaimana untuk persiapan pertandingan babak final FIFA Asian Cup 2026 mempertemukan antara timnas Indonesia dengan Thailand pada hari ini ya pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Peluang timnas untuk mengamankan trofi juara disebut berbagai kalangan cukup besar dengan perbandingan 55-45 karena ada beberapa faktor. Yang paling utama adalah dukungan dari para supporter di mana sebanyak 67 ribu tiket di stadion ini sudah ludes terjual. Dukungan penuh supporter Garuda diharapkan juga ini bisa menjadi suntikan energi yang masif bagi timnas Indonesia. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkininya.
1: Kilas Berita.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN menambah 480 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau ASPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dengan penambahan tersebut, total dapur MBG yang telah beroperasi kini mencapai 27.022 unit yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa pagi.
0: Anda bisa berkomentar dengan topik yang sudah kita bahas. Yang pertama tadi bagaimana timnas Indonesia nanti akan menghadapi Thailand dalam laga puncak FIFA Asian Cup 2026 di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 termasuk hari ulang tahun TNI ya yang berlangsung hari ini. Nanti kami hadirkan siaran langsungnya langsung dari Markas Besar atau Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur. Silakan Anda bisa memberikan komentar. Seperti kita ketahui bahwa hari ini adalah hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Di usia yang ke-81 ini, TNI dihadapkan pada potensi perang modern. Bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara atau adu tank atau adu pesawat tempur di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini sudah mengarah kepada konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, kemudian juga manipulasi informasi dan juga berbagai segmen dengan mengandalkan dari dimensi siber untuk perang modern di kedepan dan juga saat ini. Ada Pak Yanto di Kutai Barat. Pak Yanto, pagi.
3: Selamat pagi, Bang Jerry.
0: Silakan Pak Yanto.
3: Iya, begini Bang ya.
0: Ya.
3: TNI itu kan memang harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Tadi juga ada menyinggung soal cyber kan ya.
0: Ya.
3: Jangan lupa juga ada satu lagi kecerdasan buatan itu Bang.
0: Oh iya, betul.
3: Iya Bang, yeah. Artificial Intelligence. Dan pesan saya sebagai rakyat, sebagai masyarakat TNI, jangan jadi backing.
0: Iya. Yeah.
3: Jangan judol, judi online. Jangan juga jadi backing narkoba atau yang berhubungan dengan persoalan hukum lah Bang ya kan. Mereka kan terjerat hukum, tapi pengadilannya di pengadilan militer. Masyarakat sipil pinginnya untuk jadi di pengadilan sipil atau pengadilan apa itu Abang ya,
0: yeah.
3: Supaya bisa terang benderang,
0: terbuka begitu jalannya persidangannya.
3: Nah, okay. Itu kan jadi ponisnya juga tahu apa segala macam tahu ya kan, seperti itu Abang ya,
0: yeah.
3: Jadi kalau kekuatan persenjataannya alutsistanya itu Abang ya, kita punya kapal induk, jet tempur apa segala, tank TV kan apa segala macam itu kan. So, hampir seluruh material ya kan Abang ya,
0: yeah.
3: Itu paling tidak memberi dampak itu Bang, namanya efek gentar Abang,
0: yeah.
3: Deteren efek kepada negara-negara di sekitar kawasan Asia Tenggara ke Asia Pasifik.
0: Baik Pak Yanto,
3: terima kasih
0: banyak Pak Yanto ya, selamat pagi.

0: Kita menuju ke markas besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama dan saat ini kita ikuti

0: Indonesia telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

baik. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI sudah berada di lapangan upacara.

1.000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Praputi dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang debu. Kok.
0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.

0: Ya, baru saja. Baik, mendengar protokol dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, SIP, MSI. Dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi, komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Sanyata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami terlihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik, yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Rangkaian acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan, dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI, dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Pulang Nur Yudayanto SE MMMHan. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji, dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit, sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Dan memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara pagi ini.
1: Hormat, senjata.

0: تنگم سجدہ
1: گت. Baru saja salam kebangsaan dan segala ke Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak demi kehormatan. Undangan disilakan duduk kembali.
1: Baik, peringkat Pro 3, peringkat RRI, dan juga pemirsa RRI Net, dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada. Dan juga terlihat oleh kami, di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan kabarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar

kepada Inspektur Upacara

0: تقف سجدا.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan memberikan atau memberikan laporan babak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya. Komandan upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran, Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai dengan berlari kecil Komandan Upacara.

pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju!
1: Adalah Pangkodau 1 Mazda TNI Erwin Sugianti M.Han dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Mazda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivif 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar S.A.M.H.I. Kemudian Pangdivif 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto S.A.M.M.H. dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dayaral 13 Laksda TNI Sumarji Bimaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Yudanto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas.

0: bersedia berbakti kepada negara dan bangsa. 7. Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih. Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.
2: Demikian tadi pengucapan Sabta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyandi, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SAMHI, dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Daeral 13, Laksda TNI Sumarji Dimuwaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sabta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sabta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personel pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sabta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula. Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sabta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
4: Siap.
1: Laksanakan.
4: Undangan dimohon berdiri.
2: Ya.
4: Tanda kehormatan.

0: تقوم سجدا.
1: Saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat, sajadah.

0: 刚刚三三刀
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden memberikan
2: oleh Presiden Republik Indonesia
1: ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudi. Dan juga diberikan kepada
2: TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsuddin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Jenderal TNI Agus Subianto, beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan.

0: TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntok, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan. Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam. Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
1: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Letuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5. 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur, dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Masih telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan dan formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan telah kembali secara tegap secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalan upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang saya muliakan para veteran yang hadir, dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun

Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi,

Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik. Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar,
kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. Penyelundupan ke dalam, narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI.

memperhatikan kesejahteraan prajurit. Pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan

0: beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi, baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.
2: Undangan dimohon berdiri. Andi.

0: 빠져라.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Senjata!

0: Kebangsaan,
1: hormat, sajadah.

0: selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
1: Dilaksanakan, laporan selesai. Kerjakan.
2: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marsikal Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat, maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. 3, 2, 1. Termasuk juga Wakil Presiden, kemudian Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 yang dilaksanakan di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Dan Presiden Prabowo Subianto hadir langsung sebagai Inspektur Upacara, dan kami juga tadi menghadirkan RRI secara langsung di sana, dan juga nampak di akhir bagaimana Komandan Upacara yaitu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letjen TNI Luki Avianto yang menjadi Komandan Upacara HUT TNI ke-81.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Ada anak bar itu...
4: Ih, kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
4: Nah, tuh kan! Keselak! Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nation League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh ya, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: From Pablo.
4: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal. Ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal. Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir. Namun, dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4. Unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portugal RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nation League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama Die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6-6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea laporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Yeah, I think for everyone it was, you know, very special within the team.
4: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
4: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di MotoGP.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Itiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John

Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.

Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

0: Sementara itu, Jahit Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jahit terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jahit tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jahit menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jahit ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Futsal, Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humendari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafie diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39. Mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Cosmo have a very good team. They are together.
3: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
4: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya, ada beberapa

Berkaitan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

0: Indonesia. Tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kemenangan hati dari miliknya Dirly dan juga Gea ya pendengar ya. Dan Anda sekarang masih mendengarkan kami di 90,9 Pro Satu Radio Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ada punya informasi menarik nih untuk Anda semua pendengar, yang mana ini juga mungkin bisa kita tiru gitu kan ya, di rumah kita, terutama di lingkungan sekitar kita juga ya. Yang namanya sampah itu sebenarnya kalau kita bisa kelola dengan baik, kita pisahkan mana sampah yang bisa didaur ulang dan mana sampah yang memang selesai pakai saat itu aja gitu kan ya. Nah ini akan bernilai ekonomis gitu dan bisa kita jual lagi gitu kan ya. Nah dari aktivitas pengumpulan dan juga pemilihan barang bekas atau juga sampah itu jadi salah satu kegiatan yang bisa memberikan nilai ekonomis sekaligus membantu kita untuk bisa mengurangi timbunan sampah di lingkungan masyarakat. Ada juga ini cerita dari warga kampung Negeri Baru, Siska, yang ceritain kalau di berbagai barang bekas seperti misalnya kardus, karung, peralatan rumah tangga, logam, plastik sampai dengan barang yang sudah tidak terpakai, kalau misal dikumpulkan dan dipilah, dan ini juga bisa dijual lagi gitu kan ya, dan bernilai ekonomis yang tinggi juga kalau misalnya dimanfaatkan sesuai dengan jenisnya. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pengelolaan barang bekas dengan prinsip 3R yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Barang yang masih memiliki nilai guna tidak langsung dibuang tetapi dikumpulkan dan juga dipisahkan berdasarkan jenis-jenis materialnya. Nah, selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, pengumpulan barang bekas ini juga jadi sumber penghasilan bagi sebagian masyarakat. Sampah yang sebelumnya dianggap tidak bernilai, itu bisa punya harga yang lumayan tinggi juga setelah dipilah dan dikumpulkan dalam jumlah tertentu dan dibentuk menjadi bentuk yang baru. Nah, pengelolaan barang bekas secara tepat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat juga untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian pemilihan sejak rumah tangga itu juga penting banget supaya bisa dikelola dengan lebih mudah. Dengan pengelolaan yang dilakukan secara berkelanjutan atau sustainable, sampah tidak hanya menjadi persoalan lingkungan tapi juga jadi manfaat dan juga peluang ekonomi untuk masyarakat.
1: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih ya sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal. Dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
5: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
4: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
5: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
4: Ya tapi ganggu orang, mas. Nggak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
5: Ah, udah pergi kamu sana.
6: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ayo, udah, saya tunggu.
2: Bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
4: Pendengar Anda masih bersama kami di 90,9 Pro 1 Radio Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi ya. Senang banget hari ini Ara kembali menyapa Anda di segmen Seruit ya. Kita akan ngobrol sama salah satu narasumber dan juga akan ngobrolin tentang topik yang memang berdekatan sekali untuk kita di kehidupan sehari-hari kita gitu kan ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin hari Senin, ini juga hari di mana kita benar-benar produktif banget gitu kan ya. Dari mulai anak-anak sekolah sampai dengan orang-orang yang sudah bekerja gitu ya. Nah, kalau ngomongin sekolah juga nih pendengar, terutama di lingkungan pendidikan kita gitu kan ya, ini juga jadi salah satu hal yang harus kita selalu perhatikan, bagaimana pergaulan anak-anak di sekolah, kemudian juga seperti apa sekolah itu bisa menjunjung tinggi keadilan dan juga kesetaraan di antara laki-laki dan perempuan gitu kan ya, untuk bisa sama-sama memegang peran dan juga sama-sama bisa mengambil posisi untuk bisa berprestasi dengan baik gitu ya. Dan yang pastinya pendidikan ini seharusnya jadi ruang juga bagi setiap anak-anak untuk bisa belajar, berkembang, kemudian juga yang tadi kita sempat sebutin, menemukan potensi dirinya, kemudian juga meraih prestasi akan potensi yang dia punya gitu kan ya. Tapi dalam praktiknya kita masih bisa ketemu nih sama yang namanya pandangan atau juga perlakuan yang secara gak sadar itu membedakan antara perempuan dan juga laki-laki. Misalnya ketika ada anggapan kalau jurusan tertentu, jurusan teknik deh misalnya, cocoknya untuk laki-laki nih, perempuan kayaknya kurang deh ya. Atau juga sementara di bidang yang lain, misalnya anak-anak kecil gitu kan ya, oh gak mau piket, gak mau nyapu deh, itu mah kerjaannya cewek-cewek gitu ya. Nah tapi sebenarnya semuanya itu bisa berperan dengan baik dan juga pastinya bisa seimbang perannya gitu kan ya, untuk bisa mencapai suatu kebaikan juga gitu kan ya. Nah ya, di kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol nih tentang kesetaraan gender ini, terutama juga di lingkungan pendidikan, seperti apa kita bisa membangun kesetaraan gender di ruang pendidikan ini. Dan di line telepon kita sudah tersambung dengan narasumber yang akan ngobrol dan juga mengupas habis ya, seperti apa harusnya yang harus kita lakukan di lingkungan pendidikan untuk bisa menerapkan yang namanya kesetaraan gender. Dari Perempuan Saburai Forum Puspa Lampung ada Kak Lutfi Nabila Amalina lewat sambungan telepon. Halo, selamat siang Kak Lutfi.
5: Halo, selamat siang.
4: Apa kabarnya Kak Lutfi hari ini?
5: Alhamdulillah, baik.
4: Sehat ya. Oke, Kak Lutfi, kita akan bahas lagi nih tentang kesetaraan gender di ruang pendidikan gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya kita ngomongin kesetaraan gender, itu juga pastinya udah lumayan kebayang gitu kan ya, apa sebenarnya definisi dari kesetaraan gender. Kemudian juga kalau misalnya di ruang pendidikan itu tuh lingkupnya seperti apa aja sih? Nah, untuk yang pertama ini Kak Lutfi mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu secara definitif sebenarnya kesetaraan gender itu seperti apa sih? Kemudian juga kalau di ruang pendidikan, apa nih yang harus kita perjuangkan?
5: Nah, baik. Terima kasih sebelumnya. Nah, untuk kesetaraan gender sendiri ini ya, dunia pendidikan seperti judul kita pada siang hari ini, Setaraan gender berarti laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama begitu ya, untuk mendapatkan pendidikan serta mengembangkan kemampuan mereka. Nah, contohnya aja siswa ataupun mahasiswa nih, laki-laki dan perempuan sama-sama berhak untuk yang pertama tuh seperti mendapatkan akses pendidikan yang layak, lalu seperti yang sudah host sebutkan tadi ya, memilih jurusan sesuai minat dan kemampuan gitu, bukan berdasarkan anggapan bahwa jurusan laki-laki atau jurusan jurusan perempuan gitu ya. Dan laki-laki dan perempuan juga mendapatkan kesempatan menjadi pemimpin gitu loh. Jangan masa pemimpinnya perempuan gitu, seharusnya kan laki-laki ya, tidak boleh kayak gitu. Nah, jadi contoh sederhananya, jangan sampai perempuan ini dianggap tidak cocok gitu, kayak untuk mengambil jurusan seperti yang disebutkan tadi, jurusan teknik, karena dianggap bidang laki-laki, atau laki-laki dianggap tidak cocok untuk mengambil jurusan pendidikan begitu ya, karena dianggap pekerjaan perempuan. Begitu,
4: Kak. Oke. Okay. Nah, terus kalau misalnya ngomong kesetaraan gender itu kan ada 3 aspek harus kita perjuangkan juga gitu ya, Kak ya. Aspek aksesnya seperti apa, kemudian juga proses kita bisa menerima kesetaraan gender itu seperti apa, dan juga dengan hal-hal tersebut akan disampaikan juga hasilnya gitu kan ya. Nah, mungkin Kak Lutfi juga bisa dijelasin nih dalam 3 aspek itu tuh seperti apa sih sebenarnya untuk kita bisa menyokong yang namanya kesetaraan gender di bidang pendidikan. Dan kalau setiap peserta didik juga punya hak yang sama untuk bisa memperoleh pendidikan yang layak, itu juga pastinya pendidikan yang layaknya harus tanpa diskriminasi gitu ya. Nah, dalam praktiknya seperti apa sih sekolah harus berupaya gitu ya, dengan baik juga pastinya, supaya kesetaraan gender ini benar-benar terlaksana di setiap akses pendidikan.
5: Nah, ini juga apa ya, untuk mewujudkan gitu ya, bagaimana kesetaraan gender di lingkungan pendidikan gitu ya, Kak. Nah, langkah-langkahnya mungkin bisa dilakukan gitu ya, dari hal yang sederhana sampai kebijakan yang lebih luas gitu. Nah, yang pertama itu contohnya memberikan kesempatan yang sama, laki-laki dan perempuan diberi kesempatan untuk sama-sama belajar, lalu berorganisasi, terus perlombaan, ataupun menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, lalu bisa juga kita hilangkan stereotip gender gitu. Lalu juga menciptakan lingkungan yang aman gitu, dan menghargai sesama perbedaan gitu kan. Karena mencegah perundungan, pelecehan, candaan seksis, dan perlakuan merendahkan berdasarkan gender gitu. Nah, intinya kesetaraan dimulai dari perubahan cara berpikir sih, Kak. Kemudian diwujudkan melalui perilaku dan kebijakan yang memberikan kesempatan yang adil gitu bagi semuanya.
4: Oke. Nah, terus nih Kak, apakah juga lingkungan pendidikan yang adil ini bisa berpengaruh terhadap prestasi dan juga keberanian anak atau juga mahasiswa gitu ya, untuk bisa menyampaikan pendapatnya, kemudian juga tampil di depan orang banyak gitu. Itu ada pengaruhnya gak sih, Kak?
5: Ada, karena memang kita sebagai orang yang sekarang kan posisinya kita perempuan ya, jadi kita pun juga memiliki rasa percaya diri jika hal tersebut kita dibilang setara gitu. Jadi kita pun juga merasa yakin bahwa kita pun juga harus setara gitu dalam apapun begitu, Kak.
4: Oke, okay. Nah, kalau misalnya anak merasa aman dan juga percaya diri di sekolah atau juga kampus, seberapa besar pengaruhnya nih, Kak, terhadap perkembangan potensi mereka ketika mereka besar nanti?
5: Nah, itu sangat sangat berpengaruh besar ya, karena nantinya pasti laki-laki dan perempuan itu memiliki kesempatan yang sama dan tidak dan
4: nggak saling lomba-lombaan gitu kali ya, Kak ya, karena mungkin juga dari setiap laki-laki dan juga perempuan punya peran yang sama, punya kesempatan yang sama, seperti itu ya Kak Lutfi ya. Oke, halo Kak Lutfi.
5: Halo.
4: Oke, masih tersambung ya Kak. Oke, tadi agak reconnecting sebentar. Nah Kak, sekarang ini kan tantangannya berarti yang kita tahu itu adalah stereotip ya, tentang seperti apa peran laki-laki dan juga perempuan yang kalau misalnya zaman dulu kan memang harus dibedain banget nih ya, laki-laki harus bisa ini, perempuan harus bisa ini gitu kan ya. Nah, sekarang ini kan sudah mulai kita mengurangi ya stereotip itu, dan kita tuh pelan-pelan udah bisa yang namanya mengedepankan kesetaraan gender nih ya. Nah, terus juga biasanya nih kalau misalnya dari Forum Puspa juga ya, ada gak sih program-program yang memang dilaksanakan khusus untuk bisa mengedepankan yang namanya kesetaraan gender di bidang pendidikan, misalnya seperti keliling ke sekolah-sekolah untuk bisa memberikan edukasi kepada siswa-siswa dan juga guru-guru untuk bisa yang namanya menomorsatukan kesetaraan gender dalam bidang apapun gitu.
5: Ya ada Kak, karena kita juga biasanya kita selalu buat acara yang memang memberikan edukasi begitu kepada siswa maupun mahasiswa, yang dimana dampaknya untuk mengubah pola pikir mereka tentang kesetaraan gender begitu.
4: Oke. Nah terus nih Kak Lutfi, kalau kita ngobrolin kesetaraan gender lagi nih, selain stereotip ada juga persoalan bias gender dalam mungkin dalam materi buku ajar, materi kuliah, atau juga interaksi antara guru dan juga dosen dengan peserta didik, atau juga dari guru ke siswanya gitu ya. Nah seperti apa sih sebenarnya bentuk bias gender ini dalam lingkungan pendidikan, dan seperti apa kita bisa mengatasinya gitu? Halo Kak Lutfi? Oke, kita coba hubungi ulang ya Kak Lutfi ya lewat sambungan telepon ya, karena memang kemungkinan sinyalnya agak terganggu. Dan Anda semua pendengar kalau misalnya pengen tanya-tanya juga ya tentang kesetaraan gender ini seperti apa, itu boleh banget untuk hubungi kita di WhatsApp ya di 0811-720-7909, atau juga Anda boleh sekali untuk telepon lewat di 0271-269-720. Halo Kak Lutfi.
5: Halo Kak, maaf.
4: Ya gak apa-apa. Kalau Lutfi tadi kan kita udah ngobrolin tentang stereotip perbedaan antara laki-laki dan juga perempuan gitu kan ya. Nah ada juga yang namanya bias gender nih Kak, yang mungkin juga ini jadi salah satu tantangan yang akhirnya menghalangi kesetaraan gender ini hadir gitu di tengah-tengah dunia pendidikan kita. Nah seperti apa juga nih untuk kita mengatasi bias gender ini Kak Lutfi?
5: Baik, untuk cara tersendiri mengatasi bias gender terutama di lingkungan pendidikan gitu ya. Yang pertama meningkatkan kesadaran gitu. Bagaimana caranya meningkatkan kesadaran itu? Yang pertama mengedukasi siswa maupun mahasiswa, lalu guru dan dosen tentang kesetaraan gender agar lebih peka begitu terhadap perempuan yang diskriminatif tersebut. Lalu juga memberikan kesempatan yang sama, semua peserta didik ataupun mahasiswa diberi kesempatan untuk belajar, berorganisasi, menjadi pemimpin, dan melihat bakat tanpa melihat gender. Begitu sih Kak.
4: Oke, nah kalau misalnya nih Kak, seorang siswa atau juga mahasiswa mengalami perlakuan diskriminatif, langkah pertama apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh mereka nih ya, para korbannya, dan juga pihak sekolah tuh seperti apa harus memperlakukan para korban ini ketika mereka merasa mendapatkan tindakan diskriminatif di lingkungan pendidikannya Kak?
5: Oke, langkah-langkahnya itu mendampingi korban gitu ya, yang merasa diskriminatif karena gender. Nah, yang paling penting adalah membuat mereka merasa aman dan dihargai. Nah, bisa juga dengan langkah-langkah yang pertama, dengarkan terlebih dahulu tanpa menghakimi. Nah, beri kesempatan korban bercerita dan jangan langsung menyalahkan atau meragukan pengalamannya begitu. Nah, lalu juga kita harus menjaga kerahasiaan, jangan menyebarkan cerita atau identitas korban kepada orang lain, begitu ya, alasan yang tepat gitu. Nah, lalu juga pastikan ada tindak lanjut setelah itu. Nah, setelah laporan disampaikan, jangan berhenti pada mendengarkan saja. Nah, pastikan juga korban mendapatkan dukungan yang tidak mengalami perlakuan buruk atau pembalasan setelah melapor, begitu sih Kak.
4: Oke, nah terus nih Kak, seperti apa peran dari setiap pihak yang ada di lingkungan pendidikan nih Kak, untuk siswa mahasiswanya, sekolah dan juga kampus, serta guru atau juga tenaga pendidik, untuk bisa mewujudkan kesetaraan gender ini berkelanjutan, dan mungkin juga memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa terus dilakukan gitu kan ya, untuk yang namanya mengedepankan kesetaraan gender di lingkungan pendidikan ini.
5: Nah, untuk peran sendiri gitu ya, dalam mewujudkan kesetaraan gender di lingkungan pendidikan, setiap pihak itu memiliki perannya masing-masing gitu Kak. Yang pertama, ada pemerintah. Nah, pemerintah ini seharusnya membuat kebijakan dan aturan yang menjamin setiap orang memperoleh pendidikan yang adil, aman, lalu juga bebas dari diskriminasi gender. Lalu juga pihak sekolah dan kampus begitu, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Nah, memberikan kesempatan yang sama begitu kepada laki-laki dan perempuan, serta mencegah kekerasan dan diskriminasi. Lalu juga siswa dan mahasiswa nih. Nah, seharusnya mereka menghargai teman tanpa membedakan gender, berani menolak stereotip, serta ikut menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan saling menghormati, begitu sih Kak.
4: Oke, nah yang terakhir nih Kak Lutfi, boleh closing statement-nya, apa kesimpulannya, dan juga apa hal-hal kecil yang harus kita mulai lakukan untuk bisa yang namanya menciptakan kesetaraan gender di lingkungan pendidikan kita. Kemudian juga pesan-pesannya nih Kak untuk para tenaga pendidik, siswa dan juga mahasiswa gitu kan ya, atau bahkan orang tua, supaya ketika di rumah juga mulai diajarkan nih anak-anaknya untuk bisa yang namanya menciptakan kesetaraan gender. Silakan Kak Lutfi.
5: Nah, untuk kesimpulan gitu ya, dan pesan kesetaraan gender ini bukan tentang siapa yang lebih unggul antara laki-laki dan perempuan, tetapi tentang bagaimana setiap orang ini mendapatkan hak, lalu kesempatan dan penghargaan yang sama. Jadi mari mulai dari hal sederhana, yaitu menghargai pendapat orang lain, tidak memberikan label berdasarkan gender, dan juga berani menghentikan candaan atau perilaku yang diskriminatif begitu. Nah, gender juga masih dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari ya Kak ya, termasuk di lingkungan pendidikan gitu. Untuk mengatasinya diperlukan kesadaran dan kerja sama dari pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, lalu guru dan dosen, keluarga, hingga siswa dan mahasiswa begitu. Ketika setiap orang mampu menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang adil, lingkungan kan dapat menjadi tempat yang aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi gender. Begitu sih Kak.
4: Oke, terima kasih banyak ya Kak Lutfi ya. Semoga kita punya insight baru juga gitu kan ya. Terus juga kita punya jawaban nih, seperti apa kita harus lakukan di lingkungan pendidikan kita atau juga di rumah gitu kan ya, untuk bisa kita terapkan pelan-pelan seperti apa kesetaraan gender yang harusnya dijunjung tinggi gitu ya, supaya juga teman-teman maupun laki-laki ataupun juga perempuan itu punya kesempatan yang sama untuk bisa meraih prestasinya di lingkungan pendidikan, dan juga yang pastinya punya hak yang sama juga gitu ya untuk berkarya di dunia pendidikan. Dan pastinya mewujudkan hal ini juga bukan hanya tugas sekolah atau juga pemerintah, ada juga peran siswa, mahasiswa untuk saling menghargai, ada peran guru dan juga dosen untuk memberikan kesempatan yang setara, ada peran sekolah dan juga kampus untuk bisa menciptakan kebijakan yang aman dan juga bebas diskriminasi, serta juga pastinya peran orang tua dan pemerintah untuk memberikan dukungan yang diperlukan daripada para peserta didik ini. Karena ketika ruang pendidikan menjadi ruang yang adil dan juga aman bagi para siswa, ini kita bukan hanya sedang membantu seorang meraih cita-citanya, tapi juga kita sedang menyiapkan generasi yang mampu bisa berkembang berdasarkan potensi dan juga kemampuannya, bukan berdasarkan stereotipnya. Terima kasih sekali lagi Kak Lutfi sudah berbagi obrolan di Seruit siang hari ini bersama dengan Pro 1 RRI di Bandar Lampung.
5: Baik, sama-sama.
4: Iya, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Kak Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, demikian pendengar ya, di obrolan pengarusutamaan gender di siang hari ini di Seruit bersama dengan Kak Lutfi Nabila Amalina dari Perempuan Saburai Forum Puspa Lampung. Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan menyapa Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI di Bantar Lampung.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Kan, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
4: Iya, Papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
6: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapu pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: alone. You only live one.
1: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
2: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
1: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
2: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.
6: Ini loh, Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak Ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak Ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
7: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Warga Kota Bandar Lampung ada baiknya untuk selalu memperhatikan jaringan listriknya yang sudah usang untuk segera diganti dan selalu melakukan pemeriksaan secara berkala ya.
2: Ini memang perlu mendesain ulang. Pelayanan mana yang harus kita desain kembali, simpul mana yang harus kita bangun kembali sehingga membangun public transport itu benar.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang hari ini edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan topik berita. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung mengajak masyarakat untuk rutin memeriksa jaringan listrik guna mengurangi potensi gangguan yang dapat memicu kebakaran. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga direlay di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiakta. Yeah.

0: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Lampung dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan menggelar vaksinasi rabies gratis di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang. Vaksinasi dilakukan secara jemput bola dengan mendatangi rumah-rumah warga di desa tersebut. Sebanyak 149 hewan peliharaan berhasil divaksinasi dalam kegiatan tersebut. Hewan yang divaksin terdiri atas 81 ekor anjing dan 68 ekor kucing. Kepala Karantina Lampung, Doni Muksidayan, mengatakan vaksinasi dilakukan dengan mendatangi langsung pemukiman warga untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hewan. Pendekatan tersebut dilakukan agar pemilik hewan lebih mudah mendapatkan layanan vaksinasi rabies. Pada kegiatan tersebut, petugas menyusuri 9 dusun untuk memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaan milik warga.
1: Nah, jadi sebenarnya setiap Oktober ini sebenarnya kita ada hari rabies sedunia. Nah, termasuk ini kita selenggarakan di Lampung. Mungkin ada beberapa event lah, termasuk di Lampung. Ini makanya juga dikoordinasi oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Lampung, yang ketuanya kemudian juga hadir, bagaimana kita bareng-bareng membantu pemerintah Provinsi Lampung untuk memberantas atau membebaskan Lampung ini dari penyakit rabies. Kita ingin juga nanti ke depan, kalau ada masyarakat yang biasanya beli anjing atau kucing dari luar daerah, kalau boleh sebelum dilepas, divaksin dulu.
0: Lebih lanjut ia mengatakan, vaksinasi rabies menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian rabies. Karena itu, pemilik hewan peliharaan diimbau memastikan hewan mendapatkan vaksinasi secara rutin. Dirinya berharap pelaksanaan vaksinasi secara langsung di pemukiman warga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan hewan peliharaan. Pemilik hewan juga diharapkan aktif memeriksa kondisi hewan dan melaporkan apabila terjadi kasus gigitan atau ditemukan gejala yang tidak biasa. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut ini kita dengarkan bersama tanggapan masyarakat terkait Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung mengajak masyarakat lebih rutin memeriksa jaringan listrik untuk mengurangi potensi gangguan yang dapat memicu kebakaran.
3: Saya Rehan, tadinya sih cuek sih perihal kayak ginian. Tapi pas baca berita soal gara-gara kebakaran konsleting listrik, kadang jadi parno sendiri sih. Apalagi kayak saya yang ngekos ini, yang sering charger HP, laptop, sampai magicom di satu colokan. Bahkan kadang di atas kasur. Mungkin mulai sekarang bakal lebih rajin ngecek-ngecek, jangan sampai numpuk colokannya lagi.
4: Saya Rian, setuju banget sih sama imbauan damkar ini. Soalnya, kabel di rumah kadang sering kita abaikan padahal udah bertahun-tahun gak diganti. Takut juga kan kalau tiba-tiba korsleting waktu kita lagi tidur atau pas rumah kosong. Mending capek ngecek di awal daripada panik pas udah ada musibah.
2: Pendengar, perhatian terhadap kondisi instalasi listrik di rumah menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga keamanan lingkungan. Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung mengajak masyarakat lebih rutin memeriksa jaringan listrik untuk mengurangi potensi gangguan yang dapat memicu kebakaran. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
5: Memang kebakaran ini didominasi oleh penyebabnya adalah karena listrik. Baik itu listrik, korsleting listrik.
6: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung mencatat sekitar 150 peristiwa kebakaran terjadi sejak Januari hingga pertengahan tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sebagian kasus dipicu oleh gangguan kelistrikan atau korsleting listrik pada bangunan rumah tangga maupun fasilitas lainnya. Kondisi tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan keamanan instansi listrik di rumah. Pemeriksaan kabel, stop kontak, dan sambungan listrik secara berkala dinilai penting untuk mencegah munculnya percikan api yang berpotensi memicu kebakaran. Selain melakukan pengecekan, warga juga dihimbau menggunakan perlengkapan listrik yang memenuhi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Kepala Bidang Damkar Mat Kota Bandar Lampung Irman Saputra mengatakan, sebagian besar kasus kebakaran yang ditangani masih didominasi oleh masalah kelistrikan. Karena itu, masyarakat perlu lebih waspada terhadap kondisi jaringan listrik yang sudah lama digunakan.
5: Memang kebakaran ini didominasi oleh penyebabnya adalah karena listrik. Baik itu listrik, korsleting listrik pada bangunan rumah tangga, bangunan perkantoran maupun di warga Kota Bandar Lampung ada baiknya untuk selalu memperhatikan jaringan listriknya yang sudah usang untuk segera diganti dan selalu melakukan pemeriksaan secara berkala ya. Baik sambungannya atau bahan-bahannya yang memang sudah perlu diganti dan digantinya pun dengan yang berstandar nasional Indonesia.
6: Irma Saputra menghimbau warga untuk rutin memeriksakan instalasi listrik yang sudah usang dan segera menggantinya apabila ditemukan kerusakan. Pemeriksaan berkala dinilai menjadi langkah sederhana namun efektif untuk mengurangi risiko kebakaran. Ia juga mengingatkan masyarakat agar mencabut peralatan listrik yang tidak digunakan seperti pengisi daya telepon genggam, kipas angin, maupun perangkat elektronik lainnya terutama saat rumah ditinggalkan dalam keadaan kosong. Dari Bandar Lampung, Nora Novasari melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terus mendorong upaya deteksi dini penyakit tuberkulosis atau TBC melalui screening faktor risiko dengan memanfaatkan website Lampung Peduli TB yang dapat diakses masyarakat menggunakan telepon seluler. Berikut laporan Gali Prihantoro selengkapnya.
7: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung terus mendorong upaya deteksi dini penyakit tuberkulosis atau TBC melalui screening faktor risiko dengan memanfaatkan website Lampung Peduli TB yang dapat diakses masyarakat menggunakan telepon seluler. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Irman Tamrin mengatakan screening menjadi langkah penting untuk mengetahui apakah seseorang memiliki faktor risiko terkena TBC. Menurutnya kehadiran website Lampung Peduli TB dapat mempermudah masyarakat melalui screening secara mandiri. Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut melalui telepon seluler, kemudian mengisi sejumlah pertanyaan untuk mengetahui faktor risiko TBC. Irman menjelaskan masyarakat dapat mengakses layanan screening melalui barcode atau layanan yang tersedia pada platform tersebut. Setelah data diisi, masyarakat dapat mengetahui apakah terdapat faktor risiko TBC yang perlu ditindaklanjuti.
8: Melalui screening itu kita bisa, apalagi dengan web sini ya, jadi itu kita bisa mengetahui faktor risiko apakah kita ini berisiko terkena atau tidak. Jadi kita melalui screening itu bisa menemukan faktor-faktor risiko kita itu terkena suatu penyakit atau tidak. Dibantu dengan website TB Peduli TB Lampung ini, kita bisa langsung bisa mengakses, kemudian kita dengan HP ya, karena HP ini sampai tingkat desa kan rata-rata sudah pada punya masyarakat. Menginput, mengakses itu nanti dengan barcode atau dengan TB Peduli Lindungi itu nanti kita bisa mengakses, kemudian kita bisa mengisi. Nah nanti akan kelihatan kita ini punya faktor risiko atau tidak.
7: Pemanfaatan website tersebut dinilai dapat membantu pemerintah dalam upaya menemukan masyarakat yang memiliki risiko TBC secara lebih cepat. Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan penemuan kasus TBC mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Melalui pemanfaatan teknologi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga berharap masyarakat semakin mudah melakukan screening dan mengetahui risiko TBC sejak dini. Dengan demikian, masyarakat yang terindikasi memiliki risiko dapat segera memperoleh pemeriksaan lanjutan dan penanganan sesuai kebutuhan. Dari Bandar Lampung, Gali Prihantoro melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung menyatakan masyarakat membutuhkan transportasi publik yang murah, aman, dan nyaman untuk mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pembangunan di Provinsi Lampung. Berikut laporan Iwan Wijaya selengkapnya.
9: Public transport itu yang memang tentunya nyaman, murah.
10: Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung Mulyadi Irsan mengatakan transportasi publik menjadi salah satu kebutuhan penting masyarakat, terutama untuk mendukung mobilitas warga sekaligus menekan biaya perjalanan. Menurut Mulyadi, keberadaan transportasi publik yang terjangkau dan nyaman juga dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ia menjelaskan, pemerintah terus mendorong pengembangan layanan transportasi publik agar mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek keterjangkauan tarif, kenyamanan, keamanan, serta keterhubungan antar wilayah. Mulyadi berharap peningkatan kualitas transportasi publik dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan aktivitas ekonomi dan pembangunan di Provinsi Lampung.
9: Dibutuhin masyarakat itu sebenarnya public transport itu yang memang tentunya nyaman, murah, daya angkutnya besar. Dan ini memang perlu mendesain ulang. Pelayanan mana yang harus kita desain kembali, simpul mana yang harus kita bangun kembali, sehingga membangun public transport itu benar. tentu tidak terlepas bagaimana nanti integrasi yang dibangun itu antara backbone, feeder, dan subfeeder. Nah, ini juga menjadi evaluasi yang selama ini itu terjadi overlapping transportasi. Sebenarnya masyarakat butuh public transport yang nyaman, yang aman. Nah, ini yang memang langsung kita dorong. Nanti apakah dalam bentuk bus, apa dalam bentuk tram, kereta komuter, monggo silakan aja di tengah kebutuhan tantangan saat ini. Tapi dengan catatan, public transport itu harus memiliki daya saing yang murah, nyaman. Pasti ada intervensi lagi dari pemerintah. Intervensi dalam tahap awal artinya mensubsidi dulu.
10: Mulyadi Irsan menambahkan, kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik sehingga masyarakat memiliki pilihan angkutan yang aman, nyaman, terjangkau, dan mudah diakses. Ia menilai transportasi publik yang dikelola dengan baik dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sekaligus membantu mengatasi kepadatan lalu lintas. Meskipun demikian, Mulyadi mengakui sebagai tahap awal, pengembangan transportasi publik perlu didukung pembiayaan dari pemerintah. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, dalam upaya meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat di tengah era digital, Dinas Perpustakaan menjadikan program Ngobrol Literasi sebagai garda terdepan layanan unggulan untuk memperluas ruang dialog publik. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dinas Pustakarda siapa-siapa akan melakukan apa, kegiatan apa. Jadi kegiatan ini berharap nggak berhenti sampai di sini, tapi akan
2: Dinas
1: terus.
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah atau Disperda Kota Metro berkomitmen memperkuat ekosistem literasi di Kota Metro. Salah satu langkah yang konsisten dijalankan adalah melalui program Nongki atau Nongkrong Literasi, sebuah ruang dialog santai yang menyasar sebagian lapisan masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Metro, Farida, mengatakan bahwa program Nongki merupakan upaya jemput bola dalam mengubah stigma bahwa perpustakaan adalah tempat yang kaku. Kegiatan dirancang sebagai wadah diskusi yang inklusif dan edukatif. Dirinya menjelaskan keberhasilan program Nongki tidak lepas dari sinergi lintas sektor, pihak yang aktif menggandeng komunitas literasi lokal, pihak penerbit, dan pelaku seni dan budaya.
1: Kegiatan Nongki ini merupakan suatu wadah organisasi yang berkolaborasi dengan para teman baca yang ada di Kota Metro, kemudian para pegiat literasi, kemudian dengan penerbit, komunitas-komunitas, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan ini juga dilaksanakan setiap sebulan sekali, itu ada dibagi tugas, ada penanggung jawabnya. Ada penanggung jawabnya, setiap bulan pasti rapat di Dinas Pustakarda, siapa-siapa akan melakukan apa, kegiatan apa. Jadi kegiatan ini berharap nggak berhenti sampai di sini, tapi akan terus giat literasi, terus bergiat di Kota Metro ini.
2: Dirinya berharap dapat menciptakan jejaring yang kuat, sehingga geliat literasi tidak hanya bersumber dari pemerintah, tetapi juga tumbuh organik dari inisiatif masyarakat. Dari Bandar Lampung, Balastasi Tepung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Badan Penempatan Daerah Bapenda Lampung Barat menertibkan reklame dan media iklan di wilayah 15 kecamatan. Penertiban ini mendorong perusahaan maupun pelaku usaha untuk taat membayar pajak. Berikut laporan Robi Yudhistika.
1: Dalam penertiban tersebut, Badan Pendapatan Daerah Lampung Barat juga memberikan tindakan terhadap reklame yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Reklame yang diketahui belum membayar pajak dapat dilakukan penyegelan oleh petugas Bapenda sebagai bentuk penertiban dan penegakan kewajiban pajak. Hasil pendataan Bapenda Lampung Barat mengungkapkan sekitar 65% perusahaan memasang reklame taat membayar pajak, sementara 35% perusahaan belum menyelesaikan pembayaran pajak reklame. Sekitar 15% diantaranya telah konfirmasi menyelesaikan pembayaran pajak reklame, sedangkan 20% dalam proses penagihan. Kepala Bapenda Lampung Barat, Daman Nasir, mengatakan penertiban reklame sebagai upaya meningkatkan kepatuhan perusahaan dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajak. Bapenda terus melakukan pendataan, penagihan, serta penertiban reklame yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Langkah ini dapat memberikan kepastian administrasi sekaligus meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD Lampung Barat.
2: Sampai dengan teguran ketiga atau teguran terakhir yang tidak diindahkan, maka kita, tim kita turun lapangan untuk menertibkan reklame yang ada yang tidak memenuhi kewajiban itu tadi. Nah, alhamdulillahnya, sebetulnya terima kasih kepada wajib pajak, sudah ada kisaran 15% yang langsung menindaklanjuti. Menindaklanjuti artinya memenuhi kewajibannya, membayar pajaknya setelah kita lakukan tindakan. Ada 20% yang belum melakukan kewajibannya, memenuhi kewajibannya. Nah, ini yang kita himbau untuk segera melakukan pembayaran.
1: Bapenda menghimbau seluruh perusahaan dan pelaku usaha pemasang reklame segera mengecek status kewajiban pajaknya dan melakukan pembayaran sesuai ketentuan. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lintas Lampung Olahraga.
0: Pendengar, olahraga padel mulai berkembang dan diminati masyarakat Lampung. Tingginya antusiasme terlihat dari keikutsertaan 502 peserta dalam kejuaraan padel Gubernur Cup 2026. Dan perkembangan ini juga dinilai menjadi peluang untuk mendorong padel tidak hanya sebagai olahraga rekreasi, tetapi juga cabang olahraga prestasi. Berikut laporan M. Priyam Budi selengkapnya.
4: Ketua Pelaksana Padel Gubernur Cup 2026 Putri Nilam Jausal kepada RRI kemarin mengatakan padel tergolong olahraga baru di Lampung yang mulai berkembang sekitar 1 tahun terakhir. Meski demikian, minat masyarakat terus meningkat. Bahkan menariknya peserta dari luar daerah seperti Sumatera Selatan, Jambi, dan Jakarta. Menurut Nilam, tingginya antusias tersebut menunjukkan padel semakin dikenal dan memiliki peluang yang terus berkembang di Lampung. Sementara itu, Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat menyampaikan, padel memiliki potensi untuk menjadi cabang olahraga berprestasi. Terlebih, padel dijadwalkan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional atau PON tahun 2028.
5: Cabang olahraga padel, meskipun peminatnya sudah luar biasa, dengan 28 tempat olahraga padel, kemudian sudah berapa kali ada turnamen. Kita harapkan juga melalui turnamen-turnamen ini, termasuk ini bisa memasyarakatkan, memperkenalkan cabang olahraga padel ini.
4: Dan dirinya berharap perkembangan padel di Lampung diikuti dengan pembinaan atlet secara berkelanjutan, mulai dari pencarian bibit, peningkatan kualitas pelatih, hingga memperbanyak kompetisi. Menurutnya, melalui pembinaan dan kesempatan bertanding yang lebih luas, Lampung dapat melahirkan atlet padel potensial yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam.

tidak mempunyai ide untuk membuka lembaga kursus dan pelatihan batik, karena memang di Lampung ini tidak ada batik. Dari berdasarkan ilmu warisan dari orang tua kami ingin share ilmu tersebut kepada masyarakat Lampung.

0: pendengar, kreasi batik Nusantara kini hampir dimiliki sejumlah daerah di tanah air, termasuk di Provinsi Lampung. Dengan menonjolkan motif dan kesenian ciri khas budaya lokal, kreasi batik Lampung mampu menembus pasar dunia. Salah satu pengrajin batik khas Lampung, Laila Al-Husna, telah mengembangkan kreasi batik Lampung sejak tahun 2008 silam. Dijelaskan Laila, ide awalnya muncul setelah UNESCO menetapkan batik adalah milik Indonesia. Ia mengaku ingin mengembangkan batik, namun pada saat itu di Lampung tidak ada tempatnya. Dirinya kemudian mengajak kaum perempuan, terutama ibu-ibu dan para remaja, bahkan kaum difabel yang hingga saat ini masih ia berdayakan.
1: Ide awal dari berdirinya Batik Seeker ini adalah pada tahun 2008, di mana waktu itu UNESCO memberikan heritage-nya bahwa batik adalah milik Indonesia. Untuk itu kami mempunyai ide untuk membuka lembaga kursus dan pelatihan batik, karena memang di Lampung ini tidak ada batik. Dari berdasarkan ilmu warisan dari orang tua kami, kami ingin share ilmu tersebut kepada masyarakat Lampung, terutama anak-anak putus sekolah, ibu-ibu rumah tangga yang banyak menganggur, tidak punya pekerjaan, dan juga pada anak-anak difabel. Nah, pada tahun 2008 tersebut, kami mengajarkan pada mereka dan kami mencarikan dana dari CSR, dari perusahaan-perusahaan, juga dari Kementerian Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Dan sampai sekarang mungkin kami sudah mempunyai alumni yang bisa membatik dari Batik Seeker ini sekitar 300 orang lebih.

0: Di sanggar batik tulis miliknya, di kawasan Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, puluhan ibu dan remaja putri diberdayakan untuk membuat kain batik dengan motif khas Lampung. Mereka yang bekerja rata-rata menjadi tulang punggung keluarga. Tangan terampil mereka dengan piawai menggoreskan canting pada kain polos yang sudah dipola.
1: Produksi itu setiap hari kami produksi, ada order atau tidak ada order. Karena yang bekerja di sini sudah sekalipun banyak perempuan ya, kawan perempuan, tapi mereka bukan tulang rusuk lagi, mereka adalah tulang punggung keluarga. Jadi kita harus produksi setiap hari supaya mereka bisa bekerja. Lebih-lebih kalau ada pesanan, tentu kami juga akan bersyukur sekali. Tidak ada pesanan pun kami tetap berproduksi. Kalau mengenai berapa dalam satu hari, itu tergantung dari tingkat kesulitan batiknya tersebut. Kalau batik tersebut kosong, tidak ada banyak isian, itu cepat sekali, mungkin satu orang bisa 4, bisa 5 lembar per hari ya untuk membatik ya. Tapi membatik ini kan banyak sekali prosesnya. Jadi ada yang menggambar dulu, lalu dibatik, lalu di warna, lalu diveksasi, lalu direbus dan sebagainya. Warna alam.

Pendengar, pelestarian batik khas Lampung berpotensi mendorong perkembangan ekonomi kreatif. Batik khas Lampung yang unik dan punya kelebihan corak, warna, serta bahan dapat menarik minat masyarakat secara luas untuk memakainya. Batik Lampung kini tak hanya berkontribusi dalam pelestarian budaya. Lebih dari itu, batik Lampung dapat membangkitkan perekonomian dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Demikian saya Dwi Pranyoto

Mendengar demikian berita dari Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa.

0: Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Dari Enau bareng sama Ariel Semar dengan sesi potret pendengarnya. Lagu yang difavorit sama semua orang dan juga hampir seluruh orang di Indonesia kayaknya suka sama lagu itu ya. Nah, untuk Anda semuanya yang juga pengen dengerin lagu favorit Anda di 100% Indonesia, boleh banget langsung aja telepon ke 269720 atau juga bisa telepon lewat WhatsApp ya di 0811-720-7909. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Edo, apa kabarnya hari ini?
1: Sehat dong, apalagi kalau udah dengar suara kakak ini di Pro 1 ini pokoknya nambah semangat.
0: Masya Allah, tabarakallah. Kota Karang gimana, masih panasnya ya?
1: Masih
0: ya?
1: Di bagian Teluk masih panas nih kak.
0: Masih panas, tapi gak hujan-hujan ya bagian Teluk? Apa udah hujan kemarin?
1: Hujan sih sebentar.
0: Hujan sebentar ya. Ya udah nggak apa-apa, kita tungguin aja hujannya supaya agak banyak ya, biar adem. Terus dok, mau dengerin lagu apa nih dok siang ini dok?
1: Last Child dong kak.
0: Last Child yang mana nih?
1: Sekuat Hatimu.
0: Apa?
1: Sekuat Hatimu.
0: Last Childnya yang di playlist hari ini siang ini sama MD-nya Pro 1 ada Hancur Lebih Dulu, terus ada Bernafas Tanpamu sama Tak Pernah Ternilai. Oh yang mana?
1: Ada bernapas denganmu aja lah.
0: Bernafas tanpamu. Gitu ya. Bernafas tanpamu.
1: Oh bernafas tanpamu. Kenapa panas nih kak? Aduh.
0: Jadi nggak fokus ya. Minum air mineral dulu, jangan lupa.
1: Asli.
0: Salam buat siapa nih dok?
1: Salamnya buat semuanya aja ya kak. Semoga kita semuanya selalu dikasih kesehatan.
0: Amin ya Allah.
1: Selalu dilancari rezeki kita semua.
0: Amin.
1: Yang diutamain kantong kak.
0: Wih, itu dia. Itu yang paling utama. Dari semua hal, semua aspek, pokoknya kantong gak boleh pernah kering ya. Harus ada isi terus pokoknya.
1: Kalau Edo hari ini terakhir kak.
0: Terakhir apa?
1: Soalnya kalau Edo ini kalau udah lewat tanggal 5 itu udah sedih kak.
0: Udah sedih, ya ampun doh, cuman 5 hari doang tiapnya.
1: 5 hari doang.
0: 5 hari doang bahagianya.
1: Iya betul, karena cicilan itu terakhir tanggal 5 gitu kak.
0: Ya ampun, tapi semoga cicilannya bisa lunas semuanya ya.
1: Amin ya Allah. Amin. Ini kan berkat yang sebelah.
0: Apa itu? Perompak.
1: Ada sama Mama Medi gitu.
0: Sama Mama Medi ya, semoga lancar lah ya bisnis-bisnis sama Mama Medi ya.
1: Amin. Terima kasih kak.
0: Sama-sama Edo. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Edo yang sudah telepon dari Kota Karang ya. Nah, untuk Anda semua juga pendengar yang mau telepon juga boleh banget lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Ara sekarang mau angkat telepon lagi. Nih satu lagi ya. Halo, assalamualaikum Tabi pun.
2: Assalamualaikum, Tabi pun.
0: Dengan Pak Ramli, di mana Pak Ramli?
2: Lagi di Waikanan.
0: Lagi di Waikanan, gak pindah-pindah di Waikanan aja ya Pak ya. Pak Ramli mau dengar lagu apa hari ini Pak?
2: Ada pilihannya gak kira-kira itu Mbak?
0: Bapak mau apa? Mau Armada atau Wali? Apa mau yang mana?
2: Armada aja Mbak.
0: Armada ya, oke. Salam-salamnya buat siapa nih Pak?
2: Salamnya buat Edo tadi ya. Udah gitu aja itu untuk aja. Semua A sampai Z. Untuknya semoga diberikan yang kuat. Umur rezeki.
0: Amin.
2: Damai keluarga.
0: Amin.
2: Dimudahkan segala urusannya. Di atas waktunya NRI Pro 1 terus mudara untuk Indonesia. Assalamualaikum, 100% Indonesia banggakan Bandar Lampung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli sudah telepon juga dari Waikanan ya. Kalau gak salah Pak Ramli ini dari Baradatu ya lokasinya ya. Jadi untuk teman-teman semuanya juga yang ada di kabupaten lain, itu boleh banget untuk ikutan request di 100% Indonesia hari ini. Karena Ara bakal temeninnya sampai jam 3 sore. Masih panjang perjalanan kita semua ya. Silakan untuk request lagunya juga boleh lewat telepon biasa di 269720. Kita angkat telepon ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Halo. Oke, ini gak ada suaranya ya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Dengan siapa, di manakah ini? Kenapa tidak ada suaranya, Bapak Ibu? Ya udah kalau gitu nanti coba ditelepon lagi ya, atau kalau misalnya pengen lebih mudah atau juga lebih terdengar boleh lewat WhatsApp aja gitu ya. Jadi nanti bisa telepon aja lewat WhatsApp, oke? Okay? Ya udah kalau gitu pendengar, Lara mau langsung aja puterin lagu yang tadi udah request sama Edo dari Last Child dengan Bernafas Tanpamu, sama tadi dari Pak Ramli juga ya di Waikanan dengan Armada. Ini lagunya Pemilik Hati, spesial untuk Anda semua yang masih bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Pendengar, tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

Dengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

Jika dari Melika dan Nila bareng sama Hindia, ini pendengarnya masih berada di semua di 100% Indonesia. Untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026, dan untuk kalian semua juga yang mau request lagi lagu favorit Anda, lagu Indonesia pastinya ya, langsung aja telepon di 269720 atau juga di WhatsApp ya di 0811 720709. Tapi arah sih rekomendasinya lewat WhatsApp aja ya, biar lebih mudah, terus juga biar lebih cepat tersambung. Karena kalau misalnya lewat sambungan telepon tuh kadang suaranya gak kedengeran gitu kan ya, berbentukan dengan sinyal juga dan segala macamnya. Jadi kita sudah mudahkan, kita buka line telepon lewat WhatsApp di 0811 720709 di 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, untuk Anda yang baru aja bergabung bareng sama Pro 1 RRI Banter Lampung dan pengen banget nih untuk dengerin lagu Indonesia favorit Anda, boleh sekali ya, sekali lagi Ara kasih tahu nih kalau requestnya di 100% Indonesia ini bisa langsung lewat WhatsApp, chat aja sekarang, nanti bakal Ara bacain di 0811-720-7909, bisa telepon juga dan juga bisa lewat sambungan telepon seluler ya di 0721-269-720. Sambil kita selingi requestan ini pendengar, jangan sampai kita ketinggalan informasi pokoknya ya. Dan informasinya seperti biasa kami sajikan untuk Anda semua dari rri.co.id. Nah untuk Anda yang belum tahu nih rri.co.id itu apa sih gitu ya, itu adalah portal website yang bisa Anda gunakan pendengar ya, untuk bisa melihat Indonesia lewat RRI. Jadi bisa liatin informasi dari Sabang sampai Merauke, terus juga bisa dengerin podcast streaming dan segala macamnya di rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk dengerin untuk download maksudnya ya, RRI digital dari smartphone Anda. Karena kalau udah punya RRI digital udah deh, kita tuh tenang gitu ya, nggak yang namanya kemakan hoax tuh nggak mungkin, karena kita udah dapat informasi dari pihak-pihak atau juga dari lembaga yang benar-benar terpercaya, yaitu Radio Republik Indonesia. Kali ini Polinella pendengar bersama dengan UGM ini perkuat riset varietas kacang hijau. Jadi Politeknik Negeri Lampung memperkuat riset terapan di bidang pertanian melalui kerjasama dengan UGM atau Universitas Gajah Mada. Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS dan Implementation Agreement atau IA antara kedua perguruan tinggi ini. Nah, kerjasama ini mencakup uji adaptasi dan riset bersama komoditas kacang hijau. Kemudian ini juga khususnya untuk mendukung pengembangan dan pelepasan varietas Bulak Sumur 01 dan Bulak Sumur 02. Nah, selain penelitian, kolaborasi juga mencakup penguatan program dan pendidikan pasca sarjana dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang ada di sana. Direktur Polinella Dr. Dwi Puji Hartono mengatakan kerjasama ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pendidikan vokasi yang terhubung dengan kebutuhan sektor pertanian. Dan uji adaptasi ini juga memberikan ruang untuk mengembangkan hasil penelitian sesuai dengan kondisi agroekosistem. Dan dari sisi kelembagaan, kolaborasi ini juga memperluas peluang pengembangan pendidikan pasca sarjana, penelitian, publikasi, serta juga inovasi pertanian. Sinergi seperti ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pendidikan vokasi dan riset yang mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan. Oke, ini ada beberapa yang request, langsung aja kita bacain ya. Dari 0821-8022 sekian-sekian. Kak, request lagu Ari Lasso, Kamu Egois, saya Yoyons di Kedamaian. Oke deh Bang Yoyons. Ara coba cek dulu ya Ari Lasso-nya yang di playlist hari ini. Kalau misalnya yang Kamu Egois itu ternyata gak masuk playlistan ya. Jadi kalau misalnya Bang Yoyon sekarang masih dengerin Ara, coba chat Ara lagi gitu ya, mau diganti lagu apa. Untuk Ari Lasso-nya itu ada Malaikat Itu Nyata, terus juga ada Cinta Sejati, ada Aku dan Dirimu, terus ada Rayuan Gombal. Ada juga Jalan Kuta Panjang sama Lirih yang diputerin hari ini Mas Yoyon. Oke. Tapi kalau misalnya pengen ikutan aja, nanti Ara puterin lagu Ari Lasso-nya spesial untuk Bang Yoyon ya. Terus juga ada dari Bejo di Teluk, assalamualaikum ke Ara, request lagunya Empat Mata dari The Bagindas. Oke, Ara mau coba cek juga nih apakah The Bagindas masuk ke dalam playlistan kita hari ini. Ternyata tidak. Jadi kalau misalnya pengen ganti lagunya boleh banget ya, WhatsApp aja sekarang, nanti akan Ara baca dan juga Ara ganti lagunya kalau misalnya tidak berkenan ya untuk mengikuti lagu-lagu yang ada. Jadi The Bagindas yang gak masuk playlist yang ini ya, mungkin nanti di Ruang Rindu bakal masuk playlist. Ikutan lagi nanti requestnya di jam 9 malam sampai dengan jam 11 malam ya di Ruang Rindu nanti malam. Oke, okay? Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana pendengar, tetap bareng sama Pro 1 RRI di Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
1: Permisi Kun.
2: Pasti kehilangan motor kan?
1: Iya nih Kun, motor metik warna merah masih baru loh Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun?
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, minggir, minggir, cepetan, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
3: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
4: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
3: Alah, emang apa pengaruhnya?
4: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Gak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
4: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
3: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
4: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh, Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja. Gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
3: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
4: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
5: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

Apartinya aku dari Melika Yofi Widianto bareng sama Liodra, terus juga sama Tiara Andini dan juga Ziva Magnolia. Pendengar ya, jadi lagu yang menutup kebersamaan kita di hari ini untuk 100% Indonesia. Terima kasih banyak banget ya untuk pendengar semua yang sudah ikutan request tadi lewat WhatsApp dan juga telepon. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali di hari Senin ini pendengar ya. Semangat terus pokoknya ya. Terus juga semoga hari Senin ini bisa selesai dengan baik, dan juga segala sesuatunya itu gak ada yang gak beres deh ya. Pokoknya untuk Anda semua juga jangan kemana-mana, karena setelah ini Anda akan diajak ngobrol nih sama Obi Riano bersama dengan salah satu UMKM yang ada di Lampung ya. UMKM-nya apa, nanti dengerin terus Pro 1 RRI di Banten Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Ara pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, apa kabar untuk Anda di kesempatan sore hari ini? Obriana menemani Anda di edisi UMKM Bicara untuk edisi hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Dan sudah terhubung bersama narasumber Obi pendengar, sudah ada Kak Fitria Vrina, owner dari mautahu.lampung. Dan sore hari ini kita akan membicarakan tema mengenai gurihnya peluang usaha merintis bisnis kuliner dari rumah. Kita sapa dulu, selamat sore Kak Fitri.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Oke, lagi di mana nih Kak?
1: Aku lagi di outlet.
0: Siap. Kita ngobrol sebentar nggak apa-apa ya Kak ya?
1: Iya boleh.
0: Boleh. Ya kita mau ngobrolin tentang gurihnya peluang usaha nih. Ini luar biasa banget nih. Tapi mungkin bisa dikasih tahu dulu nih ke pendengar kita nih Kak ya, kenapa sih bisnis kuliner dari rumah misalnya, itu kan karena juga pasti banyak banget orang-orang di luar sana yang memulai bisnis dari rumah, itu menjadi salah satu peluang usaha yang menarik gitu untuk dicoba saat ini. Menurut Kak Fitri gimana?
1: Iya, jadi menurut aku kalau untuk peluang usaha itu bisa dari mana aja. Dan kebetulan dari Mau Tahu sendiri itu awalnya betul-betul dari dapur rumah. Jadi aku sendiri suka masak dan banyak yang bilang enak. Jadi aku tuh pengen orang-orang cobain masakan aku. Mungkin ada yang relate ataupun nasibnya sama ya. Jadi awalnya tuh aku open PO dan karena banyak yang repeat order, jadi aku berani untuk buka outlet langsung.
0: Oke, berarti Kak Fitri juga dulu awalnya dari rumah dulu ya Kak ya?
1: Iya betul, dari rumah dulu.
0: Oke, siap. Tapi kalau boleh tahu kan banyak orang yang punya hobi masak juga tuh Kak Fitri. Nah, tapi belum tentu tahu kan cara untuk menjadikannya sebuah bisnis. Nah, menurut Kak Fitri sendiri ada gak sih langkah pertama atau first step yang memang sebaiknya dilakukan untuk mengubah hobi masak tadi menjadi usaha yang cukup menghasilkan gitu?
1: Iya, kalau untuk hal tersebut Kak, yang pertama aku rasa dari mental dulu. Kita harus berani dan juga percaya diri dari masakan kita sendiri itu bisa untuk menjadi peluang. Jadi kita harus coba mulai. Enggak yang di dalam pikiran kita doang, tapi kita benar-benar harus turun gitu untuk nyari peluang itu sendiri.
0: Oke, tapi kalau misalnya menurut Kak Fitri sendiri, ada gak sih cara untuk kita bisa menentukan jenis makanan atau minuman yang tepat gitu untuk dijual dari rumah? Apa sebaiknya kita ikut tren aja gitu kan untuk mengangkat produk yang menjadi memang keahlian kita Kak?
1: Iya, kalau aku sendiri ya Kak, yang pertama itu harus tahu dulu kita itu mau menentukan produk apa. Betul yang kakak bilang tadi. Kemudian kita boleh juga ikut tren, tapi kita juga harus konsistensi. Jadi kalau kita ikut tren, biasanya kan FOMO doang ya. Jadi
0: ya, betul.
1: paling nggak lama itu untuk kita bisa bertahan. Dan kita harus milih produk yang menurut aku kita juga harus suka sama produk itu. Jadi bisa kita kembangkan. Yang pertama sih dari diri kita sendiri dulu ya. Kita harus benar-benar suka, harus bisa ngembangin. Karena kalau kita aja gak suka, gimana dengan orang lain gitu.
0: Oke. Dan pasti kita juga sepakat ya Kak, kalau misal dalam bisnis kuliner rasa itu kan jadi faktor yang sangat amat penting gitu. Nah selain rasa tadi, apa sih yang memang harus kita perhatikan supaya produk yang kita jual itu punya nilai jual dan akhirnya bisa mampu bersaing gitu Kak?
1: Iya, kalau aku sendiri yang pertama itu paling penting R&D. Dari awal kita mau buka sebuah brand, mau iya, jadi kita tahu nih apa yang akan kita jual. Kita harus R&D produk kita terlebih dahulu. Kemudian kita juga harus meminta saran orang lain. Kira-kira apa yang kurang atau apa yang bisa bikin itu lebih enak. Kemudian setelah itu baru kita coba untuk pemasarannya.
0: Kalau Kak Fitri sendiri ada nggak orang yang membantu hal-hal seperti itu di rumah?
1: Ada, semua orang di rumah aku bantuin, terutama tante aku.
0: Oke, siap. Tapi Kak Fitri ada gak cara untuk menentukan harga jual yang tepat gitu, terutama untuk para pelaku usaha dari rumahan yang memang harus menghitung biaya bahan baku, kemasan, terus dan lain-lain sebagainya. Itu iya. Gimana tuh?
1: Iya ada dong, apalagi kalau soal HPP itu kan krusial ya dan penting, karena dari kita dapat untung. Kalau untuk perhitungan HPP sendiri sih aku semuanya aku hitung ya, dari mulai biaya bahan, kemudian juga packaging gitu kan.
0: Oke, jadi semuanya memang harus dihitung dengan rinci ya Kak ya.
1: Betul, tidak boleh ada yang terlewat, karena yang menurut kita mungkin packaging ya kayak plastik lah gitu. Plastik kayak kelihatan sepele, tapi sebetulnya itu kan makan untuk HP, bisa untuk makan ini juga ya, makan modal juga.
0: Halo Kak Fitri.
1: Ya, halo.
0: Oke, baik. Nah, kan kalau kita tahu juga saat ini kan konsumen juga sangat memperhatikan tampilan gitu kan. Nah, ini menurut Kak Fitri, seberapa penting sih kemasan dan tampilan produk dalam menarik minat membeli, Kak?
1: Penting banget, Kak. Karena tujuan customer datang itu kadang berbeda-beda. Yang pertama itu untuk konsumsi sendiri. Kemudian kadang ada juga yang buat rapat, kemudian ada yang mungkin buat keluarga di rumah gitu. Jadi packaging itu kita bedain. Kalau misalkan customer mau rapat, tentu aja kita kayak ngasih packagingnya yang lebih premium atau box gitu. Karena menurut aku packaging itu branding juga ya yang menentukan kelas kita, atau yang menentukan produk kita itu ada nilainya.
0: Oke.
1: Jadi lebih menarik.
0: Baik. Kalau menurut Kak Fitri sendiri, seberapa besar sih peran media sosial sekarang dalam memasarkan bisnis kuliner di rumah?
1: Oh, kalau peran sosial media ya?
0: Iya, betul.
1: Iya, kalau peran sosial media ini cukup krusial ya, Kak. Karena kalau aku sendiri yang paling angkat itu dari sosial media. Karena sekarang itu, apalagi Instagram sama TikTok, karena mungkin trafiknya tinggi. Orang kan sekarang cari jajan lewat FYP.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau video lewat, orang langsung pesen atau langsung datang gitu.
0: Oke, jadi cukup membantu lah ya, Kak ya.
1: Sangat membantu.
0: Baik. Kemudian ini sekarang aku mau nanya tentang bisnis kuliner. Kan kita juga tahu ya, kalau misalnya sekarang itu apa-apa yang lagi ngetren itu pasti rame gitu kan, karena memang betul, sangat dekat dengan tren. Kalau sekarang kan QQ balls ya Kak ya.
1: QQ balls?
0: Ya, yang dessert itu loh, tau gak Kak?
1: Oh iya.
0: Nah, itu kan lagi rame juga tuh. Terus juga ada cookies yang barengan sama coklat itu juga tuh kan lagi rame. Nah, itu kalau menurut Kak Fitri sendiri ada enggak sih untuk apa ya? Maksudnya cara gitu mengikuti tren makanan tanpa membuat usaha kita itu kehilangan ciri khas atau identitas dari produknya, Kak?
1: Iya. Kalau boleh jujur ya, Kak.
0: Iya, silakan.
1: Di Lampung ini tantangannya, sebenarnya peluangnya gede, tapi tantangannya juga ada. Salah satunya itu gampang pomoan.
0: Aku setuju sih.
1: Yang viral-viral.
0: Benar, aku setuju tuh. Jadi,
1: iya, PR kita sebagai penjual itu tentu aja kita harus terus upgrade produk kita, terus memberikan inovasi biar pelanggan itu nggak bosen dan tetap balik ke kita. Jadi bukan cuma ikut viralnya aja, tapi kalau bisa produk kita yang jadi viral gitu, mulai dari tampilan dan yang lainnya, itu harus kita pikirin gimana caranya itu bisa jadi minat untuk pembeli datang. Kemudian setelah itu mereka bisa ngerasain dan rasanya dari Randy tadi enak, mereka balik lagi, order lagi.
0: Oke. Kalau bisa mah produk kita ya Kak, yang nggak usah produk orang lain, terus kita ini ikutin. Nggak usah, mendingan produk kita aja yang viral ya Kak ya.
1: kita harus memberikan inovasi terus
0: Kita
1: aja yang viral.
0: Benar. Kalau bisa orang yang ikut kita ya Kak Fitri ya.
1: Betul.
0: Iya dong. Tapi ada gak sih kesalahan yang paling sering dilakukan sama para pebisnis pemula gitu ketika merintis bisnis kuliner dari rumah, dan kalau untuk cara menghadapinya ada gak menurut Kak Fitri?
1: Iya, kalau untuk aku sendiri ya Kak, jujur itu ada di awal dari cara manage bahan baku. Iya, dari manage bahan, jadi awalnya itu kan gak mungkin kita yang langsung rame ya. Kita dari bawah dulu, kita cek ombak, cek pasar. Terus ada kalau kita sepi. Aku waktu itu kesalahan terbesar itu langsung nyimpen bahan baku itu banyak.
0: Oke.
1: Iya, jadi gak menyesuaikan yang keluar dan yang masuk. Alhasil bahan-bahan itu jadi gak fresh dan dia tentunya mempengaruhi kualitas.
0: Oh gitu, jadi karena nyimpen bahan baku yang terlalu banyak akhirnya gak segar lagi ya Kak ya?
1: Betul, dan itu juga mempengaruhi kualitas kita. Dan yang kedua itu soal HPP, ada yang terlewat kayak yang aku tadi, karena pemula ya, jadi packaging dan lain-lainnya itu gak terlalu dipikirin dan ternyata itu cukup menguras juga gitu.
0: Oke, baik kalau gitu. Dan mungkin Kak Fitri ada pesan dan tips untuk para pendengar kita di luar sana yang mungkin sekarang punya ide kuliner gitu untuk jualan juga tapi masih ragu gitu, apalagi mulai usahanya dari rumah, silakan.
1: Iya, buat teman-teman semua, peluang itu ada dan peluang itu harus dicari. Jadi nggak perlu nunggu-nunggu, siapin mental, coba mulai. Karena kita nggak tahu peluang kalau kita nggak mulai dari hari ini.
0: Oke, mungkin boleh dikasih tahu Kak Instagram atau TikToknya yang tertarik sama produknya Kak Fitri?
1: Iya. Teman-teman boleh, aku saat ini selaku owner dari Mau Tahu Lampung, yaitu Mau Tahu Isi premium yang gurih, terus pedesnya nampol dan isinya full, itu ada di pusat jajanan Persit. Nama sosial medianya mautahu.lpg. Jadi ya buat yang suka jajan, yang lagi dengerin di rumah nih atau lagi di jalan, boleh banget mampir dan cobain ya.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Kak Fitri atas waktunya, sudah bisa ditelepon ya Kak ya.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Oke, Kak. Nanti aku mampir ke tempat jualannya Kak ya.
1: Boleh, mampir aja sama.
0: Oke, kalau gitu. Terima kasih Kak Fitri sekali lagi, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Baik pendengar, demikian obrolan Obi bersama Kak Fitria Afrina, owner dari mautahu.lampung ya. Jadi kalau misalnya para pendengar di luar sana yang tertarik sama jajanan kuliner, ya lagi main ke pusat jajanan kuliner Persit, mungkin bisa main dan juga bisa cobain produk dari mautahu.lampung. Oke, jadi Kak Fitri ini jualan tahu dan kebetulan hari ini dia ada di outlet ya, jadi bisa ketemu dan bisa ngobrol-ngobrol. Oke, ya sudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, masih bersama Obiriano sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipu.

0: Mana tabunganku? Uangnya udah habis. Batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
2: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat, seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Ya udah, saya tunggu.
0: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
0: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
0: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
0: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
0: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
0: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
0: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Mas, aku makin pusing deh. List bahan kan kita masih kosong sama sekali. Padahal kita butuh banyak banget buat kebaya lamaran, gaun resepsi, seragam keluarga besar, terus seragam resmi juga belum ada yang dibeli.
1: Iya ya, ya. Aku juga bingung mau cari kemana. Mana keluarga kita kan banyak. Kalau beli di toko biasa, takut harganya kemahalan. Dan warnanya nggak seragam kalau kainnya kurang.
0: Nah, itu dia. Aku pengennya satu toko aja yang komplit. Pilihan jenis kainnya banyak, dari tile brokat, satin, katun, sampai bahan jas kamu. Tapi harganya tetap ramah di kantong.
1: Sebentar. Kemarin, teman kantor aku ada yang baru aja ngerekomendasiin tempat. Katanya di Lampung baru buka toko kain gede banget.
0: Masa sih? Toko apa namanya, Mas?
1: Supra Fashion Tekstil Lampung. Katanya itu toko kain terbesar, terlengkap, dan termurah se-Sumatera.
0: Beneran terbesar dan terlengkap se-Sumatera? Berarti semua bahan yang kita butuhin ada dong di sana?
1: Pasti ada. Mulai dari bahan premium buat baju pengantin kita, bahan seragam keluarga yang Roland, sampai kain cantik buat bridesmaid kamu pasti lengkap. Karena baru buka, stoknya masih seger-seger banget. Dan harganya jamin paling miring.
0: Wah, pas banget dong. Mending kita langsung ke Supra Fashion Tekstil Lampung sekarang aja, Mas. Biar semua urusan kain lamaran sampai resepsi langsung kelar sekali jalan.
1: Yuk, siap-siap. Kita meluncur ke sana sekarang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya, Alvira Damayanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: dapat mengancam populasi hewan maupun kesehatan masyarakat di wilayah tujuan. Dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyediakan sebanyak 300 dosis vaksin rabies untuk anjing, kucing, dan hewan lainnya yang termasuk hewan penular rabies.
1: Seperti yang tadi Bapak sampaikan, kita melaksanakan kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan. Pertama, hari lahirnya Badan Karantina Indonesia, kegiatan vaksinasi ini ya, rabies. Vaksinasi yang pertama adalah World Rabies Day. World Rabies Day itu hari rabies sedunia. Nah itu, jadi kemarin rangkaiannya bongnya untuk World Rabies.
0: Hafli berharap seluruh dosis vaksin yang disiapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama membebaskan Bengkulu dari rabies. Ia mengatakan pihaknya telah menyebarkan informasi melalui berbagai saluran termasuk kepada pihak pelayaran dan masyarakat, serta menegaskan status bebas rabies di Pulau Enggano yang telah berlangsung secara historis perlu dijaga bersama melalui pencegahan sejak dari titik keberangkatan agar hewan yang masuk ke Enggano tidak membawa risiko penyakit rabies. Dari Bengkulu, Bisar Sianipar melaporkan.
2: Dari RRI Bengkulu, kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Walaupun bebas kasus rabies, Kabupaten Bangka mendapat bantuan sebanyak 1.000 vaksin rabies dari Kementerian Pertanian. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Pendengar, pemerintah

0: sektor kesehatan juga begitu di, ya ini nanti kesehatan Pak, setelah kemarin kita DWD kemudian campak ini juga rabies kita, semua kita antisipasi ya, kita mitigasi ya, jangan sampai gigit orang atau dia menular jadi masalah.
1: Melalui program vaksinasi ini, Dinpan Pertan Kabupaten Bangka juga mengimbau kepada para pemilik hewan peliharaan untuk proaktif memanfaatkan layanan vaksinasi gratis yang diselenggarakan pemerintah demi menjaga kesehatan hewan sekaligus keamanan lingkungan sekitar. Walaupun begitu, di Kabupaten Bangka dan umumnya di Kepulauan Bangka Belitung masih nol kasus atau bebas rabies, namun tetap menjadi perhatian karena sifat zoonosis yang dapat

0: Dan lebih dipertegas lagi ketertiban dari pihak atasan.
1: Kalau untuk menurut saya sih ya, untuk yang mungkin mempunyai peliharaan mungkin, apalagi mungkin seperti peliharaan anjing, itu harus di sama tuannya biar ya nggak meresahkan warga yang lulu lalang lewat sana sini mungkin, apalagi untuk anak-anak kecil ya, bahaya juga untuk anak kecil.
2: Kalau menurut saya untuk menekan

0: RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.
1: Pendengar, kami mohon maaf untuk program Warta Belajar Sumba.
2: Bukan. Pendengar, Anda bisa mendengarkan.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan bisa dilumpuhkan, nah, meningkatkan antibodinya. Nah, ini yang perlu dilakukan. Jadi apabila anjing yang menggigit, misalkan hewan penular yang menggigit, ini harus dilaporkan pada dinas kesehatan, dinas peternakan ya. Dinas peternakan untuk hewan setempat nanti untuk dilakukan observasi apakah hewan itu adalah hewan yang sudah terinfeksi rabies. Itu dia observasi selama 14 hari. Nah, itu kita pantau apakah dia masih mau makan. Kalau dia masih mau makan, itu berarti tidak kena rabies. Selama 14 hari dia masih hidup. Nah, itu tidak perlu dilanjutkan vaksinasi pada orang. Jadi apabila dia mati dalam waktu 2 hari, 3 hari, 4 hari selama 14 hari itu, maka harus dilakukan melanjutkan vaksinasi pada orang itu. Dan ini ada namanya otaknya, jadi hipokampusnya ini kita periksa untuk melihat apa virus rabies di lab ya, di lab kalau di kita di untuk meriksanya itu dilakukan itu.
1: Baik dok, pertolongan pertama apa sih dok yang harus segera dilakukan dok saat orang ataupun anjing tergigit dari virus rabies ini seperti apa dok? Pertolongan pertama. Ya,
0: jadi kalau pada orang ini kan harus mencuci lukanya di air yang mengalir selama 15 menit ya. Seperti sabun itu supaya apa? Supaya melumpuhkan, cuci dan mematikan virus itu supaya jangan menyebar ya. Itu harus dilakukan dan segera dilakukan bawa ke puskesmas yang rabies center ya. Rabies center. Terus selanjutnya untuk hewan ya, kalau kita tahu bahwa itu ada rabies ya, itu ditangkap atau dikurung, atau orang ini kan sering supaya kelihatan menggigit kemana-mana dia aktif menggigit, nah ini kan berbahaya dan itu harus jangan sampai dia sampai menggigit orang ya, itu diupayakan untuk ditangkap.
1: Dokter iya. Terakhir dok, apa sih dok pesan ataupun harapan dokter dok untuk masyarakat untuk mewaspadai rabies dan juga kenali resiko serta pencegahan sejak dini seperti apa dok?
0: Kita berharap kepada masyarakat untuk bisa menjadi kader rabies semua ya, untuk bisa menyampaikan informasi-informasi penting untuk supaya keluarga masyarakat di sekitar kita dan negeri kita ini Sumatera Selatan ini bisa terbebas dari rabies dengan cara apa? Satu, melakukan vaksinasi pada hewan peliharaan. Dua, jangan melepas liarkan hewan peliharaannya karena itu akan bisa tertular dari penyakit yang berbahaya. Yang ketiga, jadilah pemilih hewan yang bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
1: Baik, Dr. Hewan Zaprizal, terima kasih atas informasi dan juga edukasinya kepada pendengar RRI. Selamat melanjutkan aktivitas, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas TPHP Waikanan terus mengoptimalkan 3 puskeswan untuk melayani belasan kecamatan di wilayah setempat. Pelayanan ini mencakup diagnosa, pengobatan, hingga penanganan gangguan reproduksi hewan secara aktif dan pasif. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
1: Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang diagnosis penyakit hewan, pengobatan, penanganan gangguan reproduksi ternak, serta kesehatan hewan dan ternak, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan atau TPHP Kabupaten Waikanan terus mengoptimalkan peran Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan. Penyuluh Peternakan Dinas TPHP Kabupaten Waikanan, Yobi, kepada RRI menjelaskan bahwa saat ini Kabupaten Waikanan memiliki 3 puskeswan yang berperan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut meliputi diagnosa penyakit, pengobatan, penanganan masalah reproduksi ternak, serta pemeliharaan kesehatan hewan ternak maupun hewan peliharaan. Dirinya mengungkapkan, setiap puskeswan mampu melayani hingga 5 kecamatan. Untuk wilayah pelayanan, puskeswan 1 meliputi kecamatan Umpu Semenguk, Belambangan Umpu, Bahuga, Buai Bahuga, dan Waituba. Puskeswan 2 melayani kecamatan Banjit, Baradatu, Gunung Labuan, Kasui, dan Rebang Tangkas. Sementara itu puskeswan 3 mencakup kecamatan Negeri Agung, Negeri Besar, Negara Batin, dan Pakuan Ratu. Ia menambahkan bahwa pelayanan puskeswan dilakukan secara aktif dan pasif dengan sasaran hewan ternak milik masyarakat, kelompok peternak, usaha kemitraan atau usaha peternakan, serta hewan peliharaan atau hewan kesayangan.
2: Puskeswan di Waikanan itu ada 3 puskeswan, puskeswan 1, puskeswan 2, dan puskeswan 3. Setiap puskeswan itu terbagi dari beberapa kecamatan, beda seperti UPT Pertanian. Kalau UPT Pertanian itu kan satu UPT Pertanian, dia hanya satu kecamatan. Nah, beda dengan puskeswan, satu puskeswan membawai lebih dari 2. Contoh, seperti puskeswan 1 itu kecamatan yang dibawai Umpu Semenguk, Belambangan Umpu, Bahuga, Buai Bahuga, dan Waituba. Untuk puskeswan 2, Banjit, Baradatu, Gunung Labuan, Kasui, Rebang Tangkas. Untuk puskeswan 3 itu Negeri Agung, Negeri Besar, Negara Batin, dan Pakuan Ratu.
1: Lebih lanjut, pelayanan yang paling sering dilakukan adalah pelayanan aktif, yakni pelayanan yang dilakukan di luar gedung puskeswan, baik secara rutin maupun berdasarkan laporan dari masyarakat pemilik hewan ternak. Dalam pelayanan aktif tersebut, petugas juga melakukan pembinaan kepada peternak dan kelompok peternak. Sementara itu, pelayanan pasif dilakukan dengan cara masyarakat membawa hewan ternak atau hewan peliharaannya langsung ke puskeswan untuk mendapatkan penanganan dan pelayanan kesehatan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Waikanan, kami menuju stasiun produksi Sungai Penuh.

0: Pendengar, sebanyak 134 ekor anjing dan kucing di Kota Sungai Penuh telah mendapatkan vaksinasi anti rabies. Pemerintah Kota Sungai Penuh melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan terus menggencarkan vaksinasi massal untuk mencegah penyebaran penyakit rabies di tengah masyarakat. Laporan disampaikan oleh Desi Hermila, RRI SP Sungai Penuh.
1: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan terus menggencarkan vaksinasi massal terhadap hewan peliharaan yang berpotensi menularkan penyakit rabies. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penyebaran rabies sekaligus meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di Kota Sungai Penuh. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aris Armen mengatakan, vaksinasi saat ini telah dilaksanakan di Kecamatan Pesisir Bukit. Vaksinasi akan terus dilanjutkan secara bertahap ke sejumlah kecamatan lainnya di Kota Sungai Penuh. Dalam kegiatan tersebut, petugas memberikan vaksin kepada hewan peliharaan, khususnya anjing dan kucing. Hingga saat ini, sebanyak 134 ekor anjing dan kucing telah mendapatkan vaksinasi anti rabies.
2: Dilaksanakan hari Selasa itu di Desa Kutu Duo. Itu kami vaksin 4 desa Sungai Liu. Itu kami dapat itu, kami vaksin itu sasaran kami itu sekitar 60 ekor anjing atau hewan peliharaan, hewan penyebar rabies itu cuma kami dapat di situ 58 ekor.
1: Di samping itu, pemerintah Kota Sungai Penuh mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif dengan membawa hewan peliharaan mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah penularan rabies dan menjaga keselamatan masyarakat dari penyakit yang dapat berakibat fatal tersebut. Desi Hermanto 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Penuh, kami menuju ke RRI Lampung.

0: Mendengar Balai Karantina Lampung bersama mitra terkait melakukan vaksinasi rabies terhadap ratusan hewan peliharaan di Desa Legundi, Lampung Selatan. Vaksinasi dilakukan dengan mendatangi langsung rumah warga guna memperluas dan mempermudah layanan. Berikut laporan Bayu Satria, RRI Bandar Lampung.
1: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PDHI Cabang Lampung dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan menggelar vaksinasi rabies gratis di Desa Legundi, Kecamatan Ketapang. Vaksinasi dilakukan secara jemput bola dengan mendatangi rumah-rumah warga di desa tersebut. Sebanyak 149 hewan peliharaan berhasil divaksinasi dalam kegiatan tersebut. Hewan yang divaksin terdiri atas 81 ekor anjing dan 68 ekor kucing. Kepala Karantina Lampung, Doni Muksidayan, mengatakan vaksinasi dilakukan dengan mendatangi langsung pemukiman warga untuk memperluas jangkauan pelayanan kesehatan hewan. Pendekatan tersebut dilakukan agar pemilik hewan lebih mudah mendapatkan layanan vaksinasi rabies. Pada kegiatan tersebut, petugas menyusuri 9 dusun untuk memberikan vaksinasi kepada hewan peliharaan milik warga.
2: Nah, jadi sebenarnya setiap Oktober ini sebenarnya kita ada hari rabies sedunia. Nah, termasuk ini kita selenggarakan di Lampung. Mungkin ada beberapa event lah, termasuk di Lampung. Ini makanya juga dikoordinasi oleh Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Lampung, yang ketuanya kemudian juga hadir, bagaimana kita bareng-bareng membantu pemerintah Provinsi Lampung untuk memberantas atau membebaskan Lampung ini dari penyakit rabies. Kita ingin juga nanti ke depan, kalau ada masyarakat yang biasanya beli anjing atau kucing dari luar daerah, kalau boleh sebelum dilepas, divaksin dulu.
1: Lebih lanjut ia mengatakan, vaksinasi rabies menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian rabies. Karena itu, pemilik hewan peliharaan diimbau memastikan hewan mendapatkan vaksinasi secara rutin. Dirinya berharap pelaksanaan vaksinasi secara langsung di pemukiman warga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan hewan peliharaan. Pemilik hewan juga diharapkan aktif memeriksa kondisi hewan dan melaporkan apabila terjadi kasus gigitan atau ditemukan gejala yang tidak biasa. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Lampung, kami menuju ke Belitung.

0: Pendengar, Kabupaten Belitung Timur hingga kini masih berstatus bebas rabies. Laporan disampaikan reporter Septria Ningsi, RRI SP Belitung.
1: Hari ini kita telah melaksanakan launching untuk Institut Dargantara atau Dharmaganesa Nusantara. Ini adalah satu
2: kampus Institut Dargantara atau Dharma Ganesha Nusantara di wilayah Kabupaten Belitung Timur resmi diluncurkan. Pembina Yayasan Dharma Ganesha Nusantara, Tor Dharma Wangsa, menjelaskan bahwa peluncuran Institut Dargantara merupakan bagian dari upaya yayasan untuk meningkatkan jenjang pendidikan yang dapat diakses masyarakat di Pulau Belitung. Ia pun menyampaikan bahwa Institut Dharma Ganesha Nusantara saat ini telah memperoleh izin dan hadir dengan 4 program studi pada jenjang sarjana atau S1. Kedepan pihak yayasan juga merencanakan pengembangan program studi hingga ke jenjang magister.
1: Harapan kami memang per hari ini kami baru mendirikan 4 prodi ya Pak, baik di tingkat level S1 atau sarjana status 1 di ekonomi, pendidikan dan hukum, namun kami berencana akan menambahkan prodi kedepannya untuk prodi magister atau S2 di manajemen dan magister hukum seperti itu. Tentunya kenapa kami perlu hadir di sini karena kami ingin memberikan eksistensi di perguruan tinggi pada wilayah Belitung Timur dan Belitung supaya masyarakat mampu mengakses pendidikan tinggi, tidak perlu harus keluar. Mereka tetap bisa di sini sehingga kami mampu mengakomodir mereka, sehingga nanti kami berharap dengan adanya institusi kami yaitu Institut Dharma Ganesha Nusantara ini mampu meningkatkan indeks prestasi masyarakat yang ada di Belitung dan Belitung Timur.
2: Ia pun berharap nantinya para lulusan bisa memiliki kebanggaan terhadap sebagai putra-putri daerah yang mampu menempuh pendidikan di tanah sendiri sekaligus bersaing di dunia profesional. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Belitung, kami akhiri Warta Belajar Sumba hari ini dari Bintuhan.

0: Penggiat literasi di Kabupaten Kaur berharap tingkat literasi masyarakat akan terus berkembang di tengah era global saat ini. Laporan disampaikan Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Penggiat literasi di Kabupaten Kaur berharap dengan banyaknya konten-konten yang menggaungkan literasi bisa berdampak kepada meningkatnya literasi di Kabupaten Kaur, sehingga ke depan literasi ini bisa terus berkembang dan maju. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan nyata melalui penyediaan fasilitas membaca yang memadai di setiap desa. Sinergi antara pemerintah dan komunitas lokal menjadi kunci utama untuk mempercepat pemerataan akses informasi tersebut. Selain itu, para pemuda di Kabupaten Kaur perlu diajak aktif menjadi motor penggerak kampanye membaca di media sosial. Kehadiran mereka sebagai kreator konten digital akan memberikan warna baru yang lebih segar dan menarik bagi generasi muda. Tasman, salah seorang penggiat literasi di Kabupaten Kaur, mengatakan, sekolah-sekolah juga memegang peranan penting dalam menumbuhkan kebiasaan membaca sejak usia dini melalui program yang menyenangkan. Guru dapat memanfaatkan konten literasi digital yang ada sebagai bahan penunjang pembelajaran di dalam kelas.
2: Kalau untuk peningkatan literasi, tentunya dengan banyaknya konten-konten yang menggaungkan literasi, ya tentu saja mudah-mudahan ya literasi yang ada di kita Kabupaten Kaur tentunya khususnya, itu akan semakin meningkat dan semakin berdampak pada masyarakat.
1: Tantangan geografis yang ada di beberapa wilayah luar pusat kota tentu harus

0: Pendengar, laporan dari Bintuhan tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini Senin 5 Oktober 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, dan informasi akan Obi hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurella mendorong penguatan sinergi lintas sektor untuk memperluas cakupan jaminan sosial ketenaga kerjaan, khususnya bagi pekerja rentan dan sektor informal di Provinsi Lampung. Hal itu disampaikan Jihan saat menghadiri penganugerahan Jamsostek Award tingkat Provinsi Lampung tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Bandar Lampung Senin 5 Oktober 2026. Jihan mengatakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sejalan dengan arah pembangunan RPJPN 2025-2045 serta cita-cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Lampung hingga Agustus 2026 telah mencapai 21% dan angka tersebut meningkat sekitar 114 ribu pekerja dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Namun kesenjangan kepesertaan menjadi tantangan terutama pada sektor informal. Jihan menyebutkan cakupan sektor formal telah mendekati 60%, sedangkan sekitar 79 pekerja masih belum terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Jihan menilai pembiayaan tidak dapat hanya mengandalkan APBD, keterlibatan dunia usaha dan sektor swasta diperlukan untuk memperluas perlindungan bagi pekerja rentan. Selain dukungan pembiayaan, Jihan menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam pemberian perlindungan. Menurutnya, perluasan kepesertaan ke depan harus menggunakan pendekatan berbasis data melalui pemanfaatan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Dan pendekatan tersebut, kata Jihan, berarti pemerintah harus mengetahui secara jelas identitas pekerja, lokasi, kondisi sosial ekonomi, tingkat kerentanan, serta bentuk intervensi yang dibutuhkan.

0: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasihan situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Triangle Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan pembacaan surat Hud ayat 69 sampai dengan 75 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah.

Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

0: benerin. Lo komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: bro. Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak Ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak Ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak Ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak Ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak Ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: terus, gak pernah dibener-benerin. Lo komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alamkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif. Dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personil dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di situ, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat KAINI AIN, yakni semangat untuk saling saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang paramotor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan paramotor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suhario, anggota Tamtama Teritorial Dister Lanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan paramotor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus paramotor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang paramotor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Praka Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: Hari ini di dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi dua korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
14: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
14: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
14: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
16: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basana sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANSS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
17: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
16: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
14: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
5: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
18: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
5: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari Rp680 miliar. Tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
19: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
5: Panja RU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Sugiono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di
21: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
20: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
21: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
22: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilakan, Pak.
21: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Ditiloli. Niar.
1: Di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan tim Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka. Sementara untuk Timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan untuk warming up. Dan bisa kami sampaikan dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS diluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim, lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michel Becker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hay akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan Timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda kesiapan lanjut pertandingan pada malam hari ini. Kemudian di sisi tribun disediakan supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh pemain timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking area lari dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai tenis FIFA Asian Cup 2026. Mereka mungkin dapat disampaikan dari stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Mira Duli Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

pendengar, untuk Anda yang juga baru saja tiba di rumah, ya mungkin lagi ada satu kerjaan sehingganya agak telat gitu. Yang biasanya pulangnya sore pukul 4 sore atau juga pukul 5 sore, tapi karena harus lembur, ini baru saja tiba di rumah. Ya, hal yang juga paling sederhana dilakukan ketika pulang, mandi, air hangat, kemudian juga makan dan juga minuman yang juga menghangatkan tubuh supaya bisa segar lagi ya. Karena apapun kegiatan kita dalam seharian ini, pendengar, ada baiknya kita untuk bisa rileks ya malam hari ini dengan tenang dan juga menenangkan pikiran kita supaya besok paginya ketika bangun tidur bisa fresh lagi ya. Sambil menemani Anda tentunya beristirahat santai, kami juga masih menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terhangat yang menemani Anda di malam hari ini. For this artist, ini lagu berikutnya yang akan kami putarkan untuk Anda, pendengar Aku Yang Jatuh Cinta, spesial untuk pendengar Pro 1 FM, menelampu kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu.
0: Habis
1: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi...

berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

98.8 MHz, Wonosobo Tagamus 97.6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Dengan selanjutnya persamakan kita dengarkan Sandiwara Radio malam hari ini bersama Rari Ambon dengan judul Karam di Tengah Lautan.
2: Karam di Tengah Harapan.

0: Bagaimana laporan cuaca malam ini?
1: Cuaca bagus, Kep. Laporan dari Syabandar juga bagus.
0: Alhamdulillah. Semoga pelayaran ke Pulau Buru lancar. Lalu berapa jumlah penumpang?
1: Penumpang 70, Kep. 53 dewasa, 17 anak-anak. Untuk kendaraan 20, roda 2-nya 15, sementara roda 4-nya 5 buah.
0: Kalau begitu, siapkan semua ABK untuk standby di tempat. 5 menit lagi, kapal akan berlayar.
1: ABK standby.

0: Ima, ampun nih kalau lihat dari jauh Akang bagus deh. Akang pun lampu kayak bintang-bintang di langit.
1: Iya Ade, betul sekali.
0: Berapa jam kotong sampai, Ma?
1: Jadi nanti besok pagi jam 6 baru kotong sampai.
0: Berarti 10 jam, Kak? Paling lama.
1: Iya, betul sekali. 10 jam lah baru kotong bisa sampai, Ade.
0: Lihat deh, bulan paling bagus.
1: Iya, betul sekali, bagus sekali. Semoga katong perjalanan malam ini juga katong bisa sampai dengan selamat tiba di Namlea. Pasti Ade suka ngen papa tuh?
0: Iya, Ma.
1: Kalau begitu, sekarang Ade tidur karena sudah jam 11 malam.

0: Kok tiba-tiba hujan?
1: Iya, Kat. Padahal tadi langitnya masih bersih.
0: Pastikan semua berjalan dengan baik ya.
1: Sekarang masih jam 3 pagi. Kita masih di tengah lautan.
0: Oke, kamu tahan kendali ya. Biar saya cek keadaan di lambung kapal.
2: Izin, Kapten. Sepertinya air sudah mulai masuk di buritan.
0: Berapa jumlah pelampung kita?
2: Pelampung kita hanya ada 50, Kapten.
0: Oke, bagikan semuanya ya. Dahulukan anak-anak dan wanita.
2: Siap, Kapten.
0: Bilang ke Mualim untuk hubungi pelabuhan terdekat. Hubungi SAR, kirimkan sinyal darurat. Terus, bilang ke teman-teman ABK, siap-siap turunkan sekoci. Saya akan tenangkan penumpang.

0: sedang.
1: Bagaimana solusinya nih? Kapan sih oleh, wey? Banyak anak di sini. Karena kita semangat di rumah. Bagaimana
2: ini? Iya, katanya juga sih mau mati di sini.
3: Kapten, pelampungnya sudah disiapkan.
0: Kami akan bagikan pelampung. Kami utamakan anak-anak dan perempuan. Mohon untuk tidak berebut.
2: Ambil pelampung.
0: Bapak Ibu, kami mohon tenang. Kami akan utamakan orang-orang yang kemungkinan tidak bisa berenang. Sekarang semua ikut instruksi kami.

Astaga, salah satu mesin mati. Tim SAR pun belum ada tanda-tanda. Astaga,

0: Latihan semuanya segera naik ke sekoci pelan-pelan. Satu-satu. Sekali lagi untuk semuanya segera naik ke sekoci pelan-pelan. Satu-satu.
1: Ma, bisa takut, Ma.
2: Pelan-pelan saja, adik. Katong pasti bisa. Ayo, adik, ayo. Katong pasti selamat, adik.
3: Kapten, semua anak-anak dan perempuan sudah aman di sekoci.
4: Apakah masih ada sekoci yang bisa ditempati?
3: Masih bisa sekitar 20 orang, Kapten. Dan kita masih punya rakit tiup dan pelampung cincin.
4: Baguslah.
0: Sekali lagi, untuk semua pria di atas umur 50 tahun, silahkan naik. Diikuti yang lain.

0: Aduh, kapalnya mulai miring. Saya harus temui kapten. Kapal ini sudah tidak bisa dikendalikan. Kapten, jadi bagaimana ini? Kapal ini akan segera tenggelam.
1: Alat penyelamat kita tinggal berapa?
2: Tinggal satu rakitiu dan 3 pelampung cincin, kapten.
1: Oke, kalian semua naik ke pelampung cincin dan naik ke rakit sekarang.
0: Lalu kapten bagaimana?
1: Kalian ayo bergegas, cepat, tidak ada waktu lagi.
0: Tapi kapten nanti bagaimana?
1: Saya nakoda di kapal ini, ikut instruksi saya. Yang penting keselamatan kalian dulu.
2: Ayo pak, segera kita bergegas.
0: Tapi kapten, kami tidak mungkin meninggalkan kapten sendiri di sini.
1: Saya bilang naik ke rakit. Saya yang bertanggung jawab, saya yang menanggung semua yang terjadi.

Kapal Ina Ama dilaporkan mengalami kebocoran di tengah badai dalam perjalanan dari Ambon menuju Namlea. Seluruh penumpang beserta ABK dinyatakan selamat, namun nahkoda kapal tewas tenggelam setelah berhasil menyelamatkan seluruh penumpang. Hingga berita ini diturunkan, pihak yang berwenang bersama KNKT sedang melakukan penyelidikan terhadap kapal tersebut.

keberanian dan tanggung jawab sejati adalah memastikan orang lain selamat, bahkan jika itu menjadi pengorbanan terakhir. Demikian mini drama Karam di Tengah Harapan. Pemeran dalam sandiwara ini, Josorui sebagai Kapten Rudy, Yuval sebagai Mualim, Rain Helaha sebagai ABK, Mita Tuanakota sebagai Bu Heni, Mila sebagai Sisil, Diva Rusti sebagai penumpang 1, penumpang 2, Yudi sebagai Kapten Kapal SAR, Yun Hehakaya sebagai announcer berita. Editing Taste the Cock, teknik Rizky, dan saya Fali, narator. Sampai jumpa.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pomon Bandar Lampung. Lagu yang baru saja kita dengarkan dari mulai ke Caleb J. Kebutuhan hati spesial untuk Anda yang selalu setia mendengarkan siaran kami ya di RRI Programa 1, kanal informasi dan juga inspirasi. Berikan seperti biasa, malam hari ini kita akan menghadirkan satu narasumber yang juga akan memberikan informasi dan juga pengetahuan untuk kita semua mengenai satu bidang yang mungkin Anda semua nih sangat tertarik ya, tapi juga belum pernah ikutan coba atau pengen bergabung nih di dalam satu komunitas ini. Kebetulan sekali, kita akan berbincang nanti bersama Humas Lampung Skateboard Division atau juga disingkat LSD ya, yaitu ada Kak Sena Enzovani. Ya, Sena nanti juga akan memberikan informasi kepada kita semua mengenai tema yang juga akan kita bahas, yaitu Lampung Skateboard Division dari hobi lahirkan prestasi. Langsung saja kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Kak Sena.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, gimana kabarnya malam hari ini Kak Sena? Sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat walafiat malam hari ini. Baik Kak Sena, terima kasih udah bergabung bersama kami di Ngopi Lampung. Seperti kita ketahui nih yang pendengar, skateboard ini memang adalah bukan sekedar olahraga dan juga lifestyle atau juga gaya hidup ya, tapi juga ruang bagi anak muda untuk bisa menyalurkan kreativitas, membangun mental dan juga meraih prestasi. Dan saat ini Lampung Skateboard Division hadir sebagai wadah bagi pecinta skateboard untuk bisa berkembang sekaligus juga membawa nama Lampung di berbagai ajang kompetensi. Untuk itu langsung aja kita akan ngulik lebih dalam lagi bersama Kak Sena ini selaku Humas Lampung Skateboard Division. Kak, mau tanya sih sebenarnya awal terbentuknya Lampung Skateboard Division ini seperti apa nih Kak? Bisa diceritain sedikit gak?
1: Oh iya, bisa. Jadi sebenarnya saya ini kan angkatan kedua ya di Lampung Skateboard Division ini. Dulu saya itu bergabung tahun 2004. Wow. Nah, kalau didirikan yang
0: sudah 22 tahun ya?
1: Iya, enggak. Sebenarnya ini didirikannya dari tahun 2000, 26 tahun.
0: Oh gitu ya? Oke, baik.
1: Ikut joinnya 2004. Nah, ini didirikan tahun 2000 ini, pembentuknya ini adalah ada Bang Agung, Bang Bayu, sama Bang Teng. Itu mereka ini mainnya di WA Limperma, ada dulu namanya lapangan basket.
0: Pernah dengar? Oke, iya. Pernah tahu ya, berarti di daerah yang Halim ya.
1: Di terbentuknya itu, saya nih ada karena Agung. Ya, dari tiga orang itu, ada enam orang lah. Biki. Kan juga Bang Aku nih yang LSD ini membuat anak-anak kayak skateboard Lampung nih agar terus apa ya LSD dan terus selalu berkembang. Kemarin juga belum sedikit apa ya 18 orang tuh untuk kompetisi di Serpong di Sumarekon. Oh. Nah, kemudian tahun 2006 enggak sampai 2007 itu pertama ya skate paling besar tahun itu 2000 dan rata-rata tuh memang yang join itu SMA ya, karena memang kan skateboarding ini sebenarnya tidak muda ya, dan menjadi orang-orang yang berumur juga tetap muda gitu Pak.
0: Oke, baik. Wah, memang juga memiliki historis tersendiri ya, dan memang cukup lama juga. Dari tahun 2000 sampai 2026 kali ini sangat konsisten untuk bisa bertahan mengembangkan Lampung Skateboard Division ini. Kak, sebenarnya ngebuat skateboard ini begitu dinikmati dan juga diminati oleh anak muda di Lampung, ini memiliki daya tarik apa sih, Kak?
1: Sebenarnya ya, ini kalau saya tarik ya sama skateboarding ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ini karena olahraganya Kemudian
0: oke, baik. Kak Sena, mohon maaf, Kak Sena mungkin posisinya untuk bisa cari sinyal terbaik karena suaranya masih putus-putus di sini, Kak.
1: Oh gitu.
0: Iya. Oke. Baik, sudah berpindah, Kak?
1: Iya, sudah berpindah. Ini tadi Wi-Fi-nya kayaknya agak bermasalah. Sekarang saya udah nggak pakai
0: Wi-Fi. Oke, sudah. Sudah bisa, sudah lancar ya. Oke, silakan lanjut, Kak Sena. Ini mengenai pembuatan, apa ya, ngebuat skateboard ini bisa dinikmati anak muda di Provinsi Lampung ini seperti apa?
1: Skateboarding ini kan olahraga ekstrim ya. Kemudian memang tidak dipungkiri ya, karena ini olahraga ekstrim dan tidak dipungkiri ini olahraga yang keren, makanya memang menarik gitu untuk diminati oleh anak-anak muda gitu. Dan tidak hanya laki-laki aja sih, perempuan juga banyak juga peminatnya, semakin kesini semakin banyak peminatnya perempuan.
0: Okay.
1: Berkembang.
0: Iya, setuju sih.
1: Sangat berkembang lah ini olahraga.
0: Betul, setuju sama Kak Sena. Kayaknya kalau ngeliat anak muda yang main skateboard itu kayaknya keren banget ya. Karena olahraga yang juga bukan biasa aja gitu. Biasa aja tapi punya apa ya, harus punya skill dan juga punya kemampuan yang juga berbeda. Seperti parkour juga misalnya. Nah, itu juga kayaknya gaya tapi keren gitu kan.
1: Benar itu. Karena apa ya, itu apa, kalau orang main skateboard tuh auranya beda lah gitu.
0: Yes, betul. Itu juga apa ya, kolaborasi dari percaya diri dan juga memang keahlian yang juga dimilikin gitu ya. Nah, sebenarnya
1: keberanian yang dilihat kalau di skateboard ini
0: kan. Betul banget.
1: Karena kalau kita enggak berani ya, kita penakut, akan sulit bermain skateboard.
0: Ya, setuju. Terus gimana sih, Kak, proses untuk bisa mengubah ke hobi? Awalnya kan Kak Sena ini kan hobi ya. Kemudian skateboard ini menjadi satu prestasi gitu yang bisa membanggakan semua orang. Ini seperti apa nih, Kak?
1: Nah, awalnya kan skateboard ini di Indonesia sebenarnya ini dipandang sebagai olahraga apa ya? Olahraga kebebasan lah. Karena kadang-kadang beberapa juga ada stigma negatif juga. Wah, ini olahraga anak jalanan ini, nakal ini gitu. Nah, makin kesini kan skateboard ini kita bisa ngelihat lah, bisa menorehkan prestasi kayak ada Sanggu Dharma Tanjung tuh orang Bali, terus ada lagi yang dari si Basal Taito itu udah masuk internasional, sama ada Mikaela juga itu dari Bali, itu juga udah masuk internasional itu. Nah, awalnya itu skateboarding ini 2007 baru diakui masuk di Indonesian Open Extreme Sport IOXT. Ini didirikannya diadakannya di Bali. Nah, itu organisasi itu termasuk apa ya, ajang internasional lah levelnya. Nah, dari situ udah mulai dipandang sebagai olahraga apa ya yang menghasilkan lah prestasi. Karena sebelum tahun 2007 ini yang mengadakan itu Klotung Volcom namanya. Namanya seriesnya tuh Volcom Wild in the Park. Itu tahunan namanya. Itu diadakan tahunan itu di kota-kota besar di Indonesia. Dan masih swasta kan dulu ya. Masih bukan komunitas besar lah. 2007 ini masuk yang besar, IOXT. Kemudian 2018 skateboard ini mulai masuk di Asian Games. Nah, dari situ juga kita mulai ngelihat tuh. Saya juga pernah dulu waktu lagi main skateboard masih aktif, didatengin orang tua murid, disuruh ngajarin anaknya main skateboard. Itu karena anak-anak ini, orang tua murid ini ngelihat Asian Games. Karena skateboard ini sudah bukan dipandang sebagai olahraga jalanan lagi. Sudah dipandang sebagai olahraga yang berprestasi dan menghasilkan. Makanya sekarang kan anak-anak kecil tuh udah mulai banyak tuh diarahin anak orang tuanya ikut skate school ada tuh. Sekolah skateboard Lampung kita punya loh, Lampung Skate School.
0: Oke, itu dari usia berapa tuh kalau boleh tahu, Kak?
1: Berapa?
0: Dari usia berapa?
1: Usia 4 tahun udah ada yang join.
0: Oke, baik. Kita.
1: Ini yang ngajarnya senior-senior di skateboard Lampung juga. Gitu, dan memang apa ya, sudah terbukti lah didikannya udah membawa prestasi.
0: Yes, luar biasa ya memang ya. Dan juga sudah tidak diragukan lagi, memang dari tahun 2000 juga sudah membentuk komunitas dan juga sangat konsisten sampai di tahun ini juga terus berjalan gitu kan ya. Nah tadi kalau bicara soal prestasi nih, apa sih prestasi yang juga sudah diraih oleh Skateboard Lampung?
1: Skateboard Lampung ya, prestasinya ya, ini kita dulu ada, masih aktif sih anaknya Man juga, Muhammad Dhani, dia ini pernah menjuarai event lokal di Lampung, Sumatera Selatan, Jabodetabek juga. Ini tahun 2014 sampai 2020 ini masuk juara di kategori beginner, sudah pernah di open juara dulu juga pernah, dan pernah juga meraih di event nasional, dapat medali emas ini dia. Wow. Di kategori Bestrik Fornas 2009 di Samarinda. Nah, ini Muhammad Dhani ini juga termasuk apa ya, adik kami juga di Lampung Skateboard Division. Lalu ada juga adik kami yang namanya Tino atau dipanggilnya Karkam ya. Dia dapat juara Wali Kota Palembang tahun 2018 juara 2 tuh. Terus masuk juga di seri nasional Young Guns tahun 2018 di BSD Extreme Sport Park juara 3. Ini udah masuk ke kategori nasional. Terus di IOXT Internasional di Solo juga juara 3. Pemprov Lampung tahun 2020 dia juara 1. Nah, masih banyak juga nih anak-anak kita, adik-adik kita yang menorehkan prestasi yang apa ya, tidak bisa dipandang sebelah mata lah, bukan prestasi yang gimana-gimana, ini nasional semua nih.
0: Betul sekali ya. Yes. Skala nasional nih juga tentunya ini enggak mudah untuk bisa ya, diraih ya.
1: 5 tahun. Serta di Yogyakarta Skate Competition 2026 seri nasional ini udah ikut kompetisi murid kita.
0: Oke. Okay. Masih baru ya 2026 ya?
1: Iya. Ini 5 tahun ini.
0: Oke, luar biasa. Nah, sepanjang perjalanan dari apa ya, ngebentuk komunitas Skateboard Division ini Kak, sebenarnya tantangan yang juga dihadapi apa sih untuk bisa ngembangin olahraga skateboard di Lampung? Karena yang dihadapin kan adalah berbagai usia ya di dalam ya, komunitas ini. Seperti apa tantangannya?
1: Tantangannya ya, kalau misalnya untuk mengembangkan skateboard di Lampung, sarana sih ya, kalau kita ngeliat ini sarana kayak taman bermain skatepark itu loh.

0: yang saat ini juga bermain di Pasar Lebak Budi. Kita juga ya tanggal 17 Oktober ini mulai main di Pasar Lebak Budi. Ini kita nyewa sendiri tempat ini karena kita nggak punya tempat buat bermain yang apa ya, yang proper lah, yang pantas untuk melatih anak-anak. Tapi saya ada ruang terbuka hijau kan, ada skatepark yang dibuat kan bisa dipakai lebih pantas lah untuk latihan gitu, karena ya karena kita masih independen.
1: Iya betul sekali ya, fasilitas ya yang juga ini mungkin fasilitas dibutuhkan oleh Lampung Skateboard Division untuk bisa apa ya mengeksplor lagi berbagai bakat yang juga dimiliki oleh anak-anak atau juga adik didik junior di Skateboard Division. Ya, lalu pastinya punya harapan lah ya, dan juga punya satu support yang juga nantinya mungkin akan dibutuhkan dari pemerintah juga masyarakat untuk bisa berkolaborasi untuk bisa mensupport dari Lampung Skateboard Division. Jadi kira-kira apa nih dukungan yang juga sangat dibutuhkan dari pemerintah nih Kak? Silakan.
0: Kalau misalnya dukungan dari pemerintah, kita no comment lah ya. Karena ya harusnya itu kan tugasnya pemerintah ya, buat ruang terbuka hijau, di mana kan standarnya ruang terbuka hijau di Bandar Lampung itu harusnya 20%, setiap kota itu 20% dari luas wilayah. Lampung ini hanya 4, sekian persen, nggak sampai 9%. Dan itu harusnya memang dari pemerintah memikirkan mengadakan ruang terbuka hijau untuk masyarakat Lampung. Nah, karena komunitas kita sendiri di Lampung ini banyak, dan induknya ini LSD ini, ada Lampung Skateboard Division kan, Division Skateboard Lampung. Di bawahnya tuh ada juga komunitas skateboard lain di berbagai daerah. Kubaba Skateboard ada, terus Bandar Jaya Skateboard ada, Metro Skateboard ada, Kalianda City Skateboard ada, Lampung City Skateboard, Long City Skateboard juga ada, Sunburn juga ada. Sangat banyak, makanya ini sebenarnya potensial ya skateboarding ini untuk berkembang di Bandar Lampung. Nah, Broken Deck, ada Grind Fest, ada Kids Lampung, Kali Radio Skateboarding. Ini sangat banyak, sama Bahaya Arsip. Ini komunitas skateboard yang di bawah keluarga besar LSD.
1: Oke, baik.
0: Setiap event itu kami masih private sendiri, masih private pengurusan pribadi semua. Dukungan pribadi, support dengan brand-brand swasta juga. Masih swasta lah pokoknya.
1: Jadi sejauh ini memang untuk mensupport pun ini masih dari pihak swasta atau juga brand-brand serta personal ya, untuk dukungan yang juga ketika mengikuti satu kompetisi, ajang atau kegiatan apapun itu. Baik. Ya. Mudah-mudahan hal ini juga menjadi satu titik apa ya, mungkin PR ya bagi pemerintah juga untuk bisa melihat lagi potensi yang juga dimiliki oleh generasi penerus nih, akan apa ya, akan terus berkembangnya, bertumbuh gitu ya adik-adik kita yang juga memiliki bakat yang memang belum tersentuh mungkin, tapi juga nantinya mudah-mudahan akan juga bisa berkembang melalui skateboard ini. Nah, buat yang terakhir nih Kak, sebelum menutup perjumpaan kita di malam hari ini, apa sih harapan dari Lampung Skateboard Division supaya nantinya terus berkembang dan juga bertumbuh agar prestasi dari atlet Lampung ini juga bisa dikenal ke seluruh apa ya, mungkin selain nasional ke seluruh dunia seperti itu ya. Seperti apa harapannya Kak?
0: Harapannya ya, harapan kami selaku organisasi Lampung Skateboard Division, komunitas Lampung Skateboard Division, tentu saja ya apa ya, mencetak terus generasi-generasi muda yang unggul di bidang skateboard. Karena kita sejauh ini dari tahun 2000 sampai sekarang, skateboard di Lampung ini selalu naik ya, naik. Cuman memang ada masanya turun, naik turun, naik turun. Yaitu karena beberapa hal. Satu ya, karena ini kan ada tuh murid-murid kita yang sudah membawa medali. Nah, dan juga yang belum membawa medali juga ada. Nah, itu dengan penuh harapan supaya skateboard di Lampung ini maju dengan adanya prasarana. Prasarana yang memadai.

0: dai baik itu ya dari pihak swasta atau pihak pemerintah, ya itu kami tahunya apa ya, kami ini ada saran. Harapan kedepannya juga skateboard di Lampung ini maju oleh generasi-generasi muda dan terus beregenerasi, karena kita yang senior-senior ini kan tidak bisa terus apa ya, terus berada apa ya, di bermain terus gitu di skateboard ini. Nah, terakhir buat apa, pesan terakhir nih dari kami RSB buat semua kita skateboarding Lampung, kami berharap adik-adik kita dan saudara-saudara kita selalu kompak dimanapun berada, tegur sapa, salam hangat, dan terus solid.
1: Oke, okay. Ya, baik, mudah-mudahan ya harapan ini juga menjadi satu apa ya, spirit dan juga semangat gitu ya, untuk terus berkembang dan juga bertumbuh dan nantinya memiliki anggota yang lebih banyak lagi tergabung di Lampung Skateboard Division. Terima kasih Kak Sena atas waktunya dan ya, juga atas ilmu yang juga sudah dibagikan, dan tentunya mudah-mudahan teman-teman di rumah juga yang juga memiliki hobi yang sama dan juga ingin bergabung, nanti bisa hubungin kemana Kak? Bisa ikutan bergabung di Lampung Skateboard Division.
0: Ya, bisa kontak di Instagram, ada tuh Lampung Skateboard and Sport Division. Ada di Instagram.
1: Oke, baik, nanti bisa langsung DM ke Instagramnya kalau yang ingin bergabung atau bisa mau join latihannya gitu ya, dan juga bisa mengeksplor bakat yang juga dimiliki. Terima kasih Kak Sena, semoga sukses. Salam buat teman-teman di Lampung Skateboard Division ya.
0: Siap, Mbak.
1: Oke, demikian pendengar informasi malam hari ini dan juga wawancara kita di Ngopi Lampung bersama Sena and Zovani selaku Humas Lampung Skateboard Division. Semoga juga apa yang kita dengarkan malam hari ini juga menjadi inspirasi, dan tentunya untuk Anda yang juga ingin minat atau juga bergabung bersama Lampung Skateboard Division bisa banget ya, karena dari hobi lahirkan prestasi adalah salah satu cara yang juga bisa mengeksplor anak-anak muda di Lampung untuk bisa berkembang dan juga bertumbuh menjadi atlet skateboard yang juga handal ya. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di RRI program Mas Satu, kanal informasi dan juga inspirasi, karena masih dalam program Lampung malam ini kami masih menemani Anda tentunya sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti bersama saya Novita Fira. Tetaplah bersama kami di RRI program Mas Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah. Saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif. Dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi 1 kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

Peringat tahu tekah Anda, saat ini memang bagasi untuk maskapai domestik Indonesia tengah ramai dibicarakan ya. Dimana salah satunya ini pengumuman perubahan kapasitas bagasi dari Garuda Indonesia. Jadi per tanggal 1 September, Garuda Indonesia saat ini tuh menerapkan aturan bagasi baru melalui price concept untuk penerbangan domestik ya. Jadi memang ada kuota gratis untuk penerbangan domestik kelas ekonomi menjadi satu koper maksimal 23 kg. Jadi untuk kelas bisnis atau juga first class mendapatkan dua koper masing-masing 32 kg. Sehingga para penumpang bisnis kelas dan juga first class ini memperoleh dua koper dengan berat maksimum masing-masing 32 kg atau total hingga 64 kg. Jadi memang kalau bicara soal bagasi, banyak sekali ada juga drama yang juga terus bermunculan ketika banyak banget aktivitas yang juga dilakukan ketika di luar provinsi untuk bisa menggunakan moda transportasi pesawat ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya hal ini, peraturan dengan yang juga dirubah oleh Garuda Indonesia menjadi salah satu maskapai dengan fasilitas bagasi domestik yang besar di Indonesia, ini bisa menguntungkan juga dari para penumpang gitu kan ya. Karena jatah bagasi maskapai domestik ekonomi kelas Garuda terbesar, dan juga ini menjadi satu keuntungan bagi para penumpang ya. Baik pendengar, kembali lagi di acara Ruang Rindu malam hari ini. Anda bisa bergabungnya di line telepon 0721 269 720, atau juga di line WhatsApp kita di 0811 720 7909 untuk request lagu Indonesia favorit Anda. Hai, selamat malam ini buat Safna, apa kabar? Aduh, pendatang baru nih kayaknya ya. Mau request lagunya dari Dewa 19 dong, Dua Sejoli. Puterin Kavira, oke makasih ya. Untuk kamu yang juga udah request kesini. Terus, ada siapa nih? Ada Mbak Tia yang ada di WH Lim, apa kabar Mbak Tia? Mau request lagunya Hanindia dong, yang judul lagunya Pupus. Puterin ya. Buat yang siaran semangat terus. Oke, terima kasih sekali. Ada siapa nih? Ada Mbak Nat, apa kabar? Mbak Nadia. Panggilannya Mbak Nat gitu kan ya. Oke, mau request lagunya dari Blackout, Resiko Orang Cantik dong. Salamnya buat seseorang yang jauh di mata tapi tetap dekat di hati. Alah, siapakah itu? Ya udah, jangan kemana-mana, masih tetap dengerin RRI Pro 1 FM Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan dulu ya Hanindia dengan judul lagunya Pupus.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangan Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
2: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
3: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
2: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
3: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan, minggir. Sini biar aku aja yang nyetir.
3: Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Saat ini waktu telah menunjukkan pukul 22 lebihnya 7 menit waktu Indonesia Barat ya pendengar. Banyak sekali yang juga mengeluhkan, aduh susah banget nih buat diajak tidur. Karena mungkin tadi ngopinya kebanyakan ya. Nah, tapi juga ada beberapa orang yang juga percaya kalau kopi itu bisa mempengaruhi tekanan darah karena kandungan kafeinnya. Nah, lonjakan tekanan darah jangka pendek ini ternyata sering terjadi pada seseorang yang mengkonsumsi kafein. Tapi meski begitu, respon setiap orang terhadap kafein itu memang beda-beda ya, ambang batasnya ya. Nah, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi kopi bisa meningkatkan tekanan darah dalam waktu singkat setelah diminum. Tapi juga ada cara yang aman untuk minum kopi pendengar yang juga memang seperti makanan atau minuman kafein lainnya. Karena dokter juga tetap menyarankan agar kopi dikonsumsi dalam jumlah sedang dan juga tidak berlebihan. Jadi hal ini tuh memang sejalan ya dengan temuan beberapa penelitian yang juga menunjukkan pada peminum kopi rutin efek meningkatkan tekanan darah yang cenderung berkurang seiring terbentuknya toleransi. Nah, untuk itu disarankan untuk tidak konsumsi kopi pada saat perut kosong, terutama yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Ya, baik. Mudah-mudahan kita semua nih ya bisa konsumsi kopi sesuai dengan kemampuan tubuh kita gitu, yang tidak berlebihan ya. Selamat malam, Fira ucapin untuk Anda pendengar yang terus setia mendengarkan siaran kami di RRI Program Satu, kanal informasi dan inspirasi. Ada Ayu yang ada di Lungsir, mau request lagunya Isyana, Kau Adalah Dong. Putri Nia Fira, terima kasih. Iya deh, terus juga selamat malam. Ini buat siapa nih? Buat Arsen. Buat Arsen yang ada di Kemiling, merekas lagunya Baru Suara Dalam Waktu. Terus buat Viranya katanya semangat. Oke. Semangat juga ya. Selamat malam buat Anda semua pendengar yang juga terus setia mendengarkan siaran kami. Kita akan dengarkan dulu lagu yang satu ini dari Miliknya Baru Suara, Terbuang, dalam waktu spesial untuk Anda.

0: Dan?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direk kami nih.
5: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
4: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
5: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
4: Nanti lewat pemandangannya.
5: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
4: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
5: Udah lagi, leh.
6: Ya lagi, kamu itu ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
4: Bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
6: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
5: Nah, kan? Repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
7: Stok berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua anak.

makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: didengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
6: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara

tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleier, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih, nih. Eh, nggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Oh, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau di rekam ini.
2: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Pake mana?
1: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
2: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
1: Nanti lewat pemandangannya.
2: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
1: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
2: Merek udah lagi,
3: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
1: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
3: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
2: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
4: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi

0: informasi itu dibaca, didengar, dan dipahami biar paham.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
2: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
3: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
2: Wah, banyak duit dong.
3: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
2: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
3: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
2: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

sampai di sinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 persatu kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Ardi saya menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Mengawali perjumpaan kita di hari ini, kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Furqan ayat 245 sampai dengan 50 yang dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi, edisi hari Selasa 6 Oktober 2026. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang tidak akan menyatu dua hal yang kontradiktif dalam satu hati. Bersama narasumber kita yang akan memaparkan materi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda adalah Ustadz Triswara SHI MPD. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RRI sehat?
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Ustadz sehat juga ini?
1: Alhamdulillah insyaallah sehat.
0: Insyaallah sehat ya Ustadz ya. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, ya, tema kita hari ini adalah tidak akan menyatu dua hal yang kontradiktif dalam satu hati. Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp dari sekarang di 0811720709. Langsung saja kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Triswara SHI MPD. Silakan Ustadz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pendengar RRI Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini kita semua masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan waktu, kesempatan umur ini adalah hal yang paling berharga dalam kehidupan kita. Harta yang hilang atau yang tidak ada, yang tidak tersapai pada kemarin, mungkin bisa diulang lagi. Tapi ketika umur, kita tidak bisa. Maka kata Rasulullah SAW mengingatkan, umur diberikan umur yang panjang itu, ketika orang itu adalah baik, maka akan menambah kebaikannya. Ketika orang itu hari-harinya buruk, maka dijadikan kesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat tabi'in, itba'u tabi'in, dan sampai kepada kita yang meniru dan mencontoh jejak langkah beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini para pendengar radio RRI Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dan Rasul-Nya mengingatkan kepada kita di antara keutamaan manusia di antara makhluk-makhluk yang lainnya adalah manusia mempunyai hati dengan berbagai fungsinya. Hati itu ternyata satu. Bahkan Rasul mengingatkan ketika hati di dalam diri manusia itu baik, maka seluruh jasad pun akan baik. Begitu hati itu buruk, maka dalam kehidupan manusia, bahkan jasad pun akan ikut memburuk. Jadi hati ini adalah raja yang ada di dalam tubuh manusia. Hati ini adalah raja yang ada di dalam jiwa manusia. Allah mengingatkan wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa yang aku sempurnakan, kata Allah penciptaannya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nyata hati itu mempunyai dua potensi. Yang di mana Allah mengingatkan fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah diilhamkan, diberikan petunjuk dalam hati itu, dalam jiwa itu, nafsun itu, yaitu potensi menjadi orang yang buruk, fujur, dan potensi menjadi orang yang baik, takwa. Nah, di dalam hati manusia hanya ada satu, di dalam jiwa manusia hanya ada satu hati, tapi bisa menjadi dua potensi. Yang pertama adalah potensi keburukan, dan yang kedua potensi kebaikan. Namun dua hal ini di dalam hati manusia yang dengan berbagai fungsinya, ketika manusia cenderung melakukan keburukan, maka manusia itu hatinya telah dikuasai oleh hawa nafsu. Ketika orang ini cenderung banyak berbuat kebaikan, maka manusia itu ternyata bisa mengendalikan hawa nafsunya dengan akalnya. Yang dimana fungsi akal tadi, fungsi hati itu ta'qilun, berakal, berpikir, bisa menentukan mana maslahat yang lebih besar, lebih banyak, lebih panjang daripada mafsadat atau kerusakan. Kalau hawa nafsu, ya betul mungkin nikmat, ya betul mungkin senang, tapi ternyata mafsadatnya lebih besar, dampak buruknya lebih panjang juga. Nah, ketika manusia berbuat keburukan, maka itulah fungsi dari dia dalam hatinya, yaitu cenderung menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Yang kedua adalah ketika orang ini cenderung berbuat kebaikan, maka fungsi hatinya yaitu berakal, selalu berpikir sesuatu yang dimana berdampak baik atau buruknya menjadi pertimbangan, bahkan menjadikan langkahnya yang baik. Baik, Rasulullah SAW berpesan dalam hadis, sebuah hadis Tirmidzi, riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah, hadisnya Hasan, insyaallah beliau mengatakan, la yajtami'u, tidak akan pernah berserikat, tidak akan pernah bersatu, gubarun fi sabilillah, debu-debu di jalan Allah, wa dukhanu jahannam, dan asap neraka jahannam, fi jawfi abdin, dalam satu hati manusia. Rasul di sini apa memberikan langkah pengetahuan agar dijadikan pijakan dan dijadikan tolak ukur barometer. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'u, tidak akan pernah berserikat, tidak pernah bersatu, fi jawfi abdin, pada hati manusia, antara gubarun fi sabilillah, yaitu asap atau maaf debu di jalan Allah, wa dukhanu, dan asap jahannam, neraka jahannam. Apa maksud makna dalam hadis ini? Ini sangat luar biasa. Rasul menerangkan sebuah keadaan di mana di dalam hati manusia tidak akan pernah ada bersatu antara dua hal yang kontradiktif, kontradiksi. Yang di mana antara kebaikan dan keburukan saling tarik ulur. Mana yang lebih menang, mana yang lebih kalah atau yang kalah. Ini antara apa namanya, di dalam kehidupan manusia, di dalam tubuh manusia, di dalam jiwa manusia, ada sebuah hati yang di mana hati itu tidak akan pernah disinggahi dua hal yang kontradiksi atau kontradiktif. Nah, inilah para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita kupas sedikit. Sebetulnya ada dua pesannya, cuma mungkin di dalam kesempatan ini saya berpesan dulu satu. Bahwa yang pertama, apa yang dimaksud dengan dukhan? Dukhan ini adalah asap. Dukhan ini adalah asap. Bukan nar, bukan api. Tapi Rasul menyebutkan dukhanu jahannam. Dukhan ini adalah asap. Yaitu asap jahannam. Dalam Al-Quran kita sering dengar, dalam hadis kita sering dengar bahwa ketika Allah menyebutkan tentang neraka, ada yang jahim, ada jahannam, ada nar. Ketika Allah menyebutkan jahim, itu adalah bagaimana kedalaman neraka. Ketika Allah menyebutkan jahannam, bagaimana kengerian neraka. Ketika Allah menyebutkan nar, bagaimana panasnya neraka? Sedikit kita kupas. Ya bang. Jadi ketika Allah menyebutkan tiga diksi bahasa itu berbeda maknanya. Ada pesan yang tersembunyi yang ingin disampaikan oleh Allah atau Rasulnya dalam hadis, dalam Al-Quran, ayat-ayat Allahnya. Nah, ketika Allah menyebutkan jahim, bagaimana kedalamannya? Ternyata ini kan masalah gaib. Sesuatu yang gaib kita tidak bisa menerawang, menerka akal atau pengalaman seseorang. Karena ini adalah gaib. Maka ketika ada berita gaib, maka kita mutlak. Sami'na wa ato'na, kita mendengar dan kita taat terhadap informasi sang pemberi informasi yang diberikan otoritas, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi sedang berduduk-duduk dengan para sahabat. Kemudian ada suara plu. Para sahabat, apakah kalian tahu suara apa itu? Para sahabat tidak sok tahu. Mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Maka beliau mengatakan itu adalah suara batu yang sangat besar ketika dijatuhkan oleh Allah dari mulut neraka di atas sampai ke dasar neraka 70 tahun. Baru sampai ke dasar neraka. Saking apa dalamnya neraka itu, batu yang besar pun sampai ke dasar nerakanya 70 tahun. Nah, ini makna 70 tahun ini adalah 70 tahun perhitungan manusia atau 70 tahun perhitungan akhirat atau perhitungan Allah. Wallahu a'lam. Berarti menunjukkan bahwa betapa dalamnya neraka ini. Betapa dalamnya. Ketika Allah menyebutkan seperti nar, yaitu apa? Api. Hadis Tirmidzi dalam kitab Sifatun Nar, ketika saya membaca Imam Ibnu Abi Dunya, kitabnya Imam Ibnu Abi Dunya, bahwa neraka ini apinya panasnya 99 kali lipat panasnya api dunia. Baja pun, setum, beko contohnya, itu bisa lulu, bisa musnah dengan sambaran api atau dengan api yang di mana di dunia. Apalagi nanti kelak di akhirat 99 kali lipat. Kemudian jahannam, apa itu jahannam? Kengerian neraka. La haula wala quwata illa billah. Nanti manusia akan meminum minuman yang panas, yang sangat mendidih. Sehingga dalam surat Muhammad, sehingga memutuskan usus-usus mereka dari dubur. Kemudian akan memakan buah zakum yang berduri. Bahkan akan memakan atau meminum air nanah yang ada di dalam tubuhnya. Karena tidak ada lagi minuman. Ternyata Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Di dalam riwayat Imam Muslim, bahwa pengisi neraka, kulitnya itu akan ditebalkan selama perjalanan masiratus salasat yaum, yaitu perjalanan 3 hari. Berarti kulit manusia itu tebalnya perjalanan 3 hari, betapa tebalnya kulit manusia. Karena sensor daripada merasakan rasa sakit itu ada di dalam kulit. Ada di kulit. Maka semakin kulit tebal itu semakin lama, semakin dahsyat merasakan kematian. Atau maaf, merasakan dahsyatnya siksaan neraka. Nah ini dari jahanam ini. Bahkan dirsun al-kafir kal-uhud. Tebalnya atau besarnya gigi geraham apa pengisi neraka orang kafir diantaranya adalah sebesar gunung Uhud, gigi gerahamnya. Betapa besarnya manusia, betapa besarnya nanti penduduk neraka, agar di mana mereka ternyata haula wala quwata illa billah, lebih lama merasakan rasa sakitnya. Kemudian Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza ra'athum ketika neraka melihat mereka, calon pengisi nerakanya, mim makanim ba'idin, dari tempat yang sangat jauh sekali, sami'ulaha, orang-orang para calon para penghuni neraka itu mendengar kepada neraka, taghayyuzun wa zafiron, gemuruh dan amarahnya. Ini ayat menerangkan kepada kita bahwa neraka yang dimana nanti ketika sudah melihat dari kejauhan, apa namanya, istilahnya orang-orang calon pengisi nerakanya, Masya Allah, calon pengisi neraka itu mendengar gemuruh dan amarahnya neraka itu. Seperti air, atau seperti air yang mendidih, seperti api yang, atau seperti binatang yang mengaung ingin memakan mangsanya. Seperti itu. Jadi neraka itu dari tempat yang sangat jauh, ketika sudah melihat calon pengisi nerakanya, bergejolak gitu, gemuruh amarah. Kemudian didengar oleh orang kafir, dari mimmakanim ba'idin, dari tempat yang jauh. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya, beliau mengatakan, maksud mimmakanim ba'idin, tempat yang jauh itu apa? Seperti apa? Min masirotin khomsumi'ati amin. Yaitu ditempuh jarak perjalanan 500 tahun. Bayangkan, neraka panasnya, kemudian cuacanya, kemudian gemuruhnya, itu sudah terdengar 500 tahun perjalanan. Sudah terasa 500 tahun perjalanan. Ini dari ayat ini Allah menerangkan bahwa manusia hati-hati dengan neraka. Jangan sampai kalian memasukinya. Panasnya luar biasa, dalamnya luar biasa, makanannya itu juga luar biasa. Bahkan jarak tempuh jauh pun sudah terasa. Nah, maka disinilah bayangkan. Ternyata dalam hadis ini, Masya Allah, ketika seseorang menapakkan kakinya fisabilillah, di jalan Allah, makna hadis fisabilillah di sini adalah apa? Al jihad, perang di jalan Allah, yang di mana berdebu-debu, yang di mana lusuh perjalanan, kemudian kaki, unta, kuda, kendaraan dan yang lain sebagainya berdebu di tengah padang pasir yang sangat apa namanya? Yang sangat dahsyatnya debu itu. Kemudian makna yang kedua adalah sabilu fit ta'at, perjalanan dalam ketaatan. Ketika manusia ingin mengerjakan sholat di masjid, ketika manusia ingin apa namanya menghadiri majelis ilmu, ketika manusia umat Islam ingin berbuat kebaikan, itu adalah menjalankan ketaatan. Berbakti kepada orang tua, datang ke tempat kerja, itu juga jihad. Kemudian khidmatuddin, atau berkhidmah dalam agama, yaitu apa? Untuk menyebarkan Islam, untuk menjaga, merawat akidah umat dari kesesatan. Terus ada yang duduk di parlemen.

0: hati yang ikhlas, maka dalam ketaatan di jalan Allah, otomatis dia akan menjauhi neraka. Karena debunya akan menjadi hijab. Dari apa? Dari asapnya, bukan hanya api. Api tadi 500 perjalanan. Asap apalagi lebih tinggi, lebih jauh jangkauannya. Maka ternyata asap dari nerakanya pun itu tidak akan pernah terasa oleh manusia, yang dimana ketika manusia menjalankan ketaatan kepada Allah setiap debunya. Itulah mungkin yang dapat dulu saya sampaikan, Bang Erdi.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya tentang tema kita hari ini, Anda dapat menelpon layanan telepon kami 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Temanya adalah tidak akan menyatu dua hal yang kontradiktif dalam satu hati, ya. Dan silakan sekali lagi, line telepon yang bisa Anda gunakan adalah 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709, ya. Baik, kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya dari Bapak Dedi di Pahoman. Mohon penjelasannya tentang hati atau akal pada surat Al-Hajj ayat 46. Bahwa sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Wassalamualaikum. Bagaimana penjelasannya Ustadz? Silakan.
0: Masyaallah. Baik. Mata itu terkadang melihat fisik, tapi hati bisa melihat metafisika. Ketika hati manusia itu ternyata tidak berfungsi, karena tadi disebutkan oleh Rasul, hati itu adalah raja sebagai pengendali daripada mata, telinga, mulut, kaki, tangan. Ketika semua jasad itu melangkah, ketika jasad itu berfungsi, maka itu tergantung dari hatinya. Kadang tatapan itu ada tatapan kosong, kadang tatapan itu ada tatapan isi, sambil dia merenung, tergantung hatinya. Jadi ketika mata melihat kekuasaan Allah, contohnya ada gempa, atau ada kemarin meletusnya gunung gitu, anak Krakatau, ternyata kalau hatinya berfungsi itu langsung merespon, oh ada apa ini saya, kemudian langsung bertindak bahwa bertaubatlah kepada Allah, takut ini adalah murkanya Allah, karena pernah kejadian diingatkan oleh Allah kaum Nabi Lut, kaum-kaum terdahulu yang binasa oleh apa? Oleh gempa. Oleh apa? Oleh gunung meletus. Nah, ini yang dimaksud dengan responnya hati. Jadi, walaupun mata itu ternyata terus melihat ke ayat-ayat Allah, tapi ternyata hatinya tidak berfungsi, maka ternyata orang ini tetap ada dalam kesesatan, tetap dalam maksiat kepada Allah, tidak kembali kepada Allah. Allahu a'lam bishawab.
1: Ya, baik, terima kasih Ustadz atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya, pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721 269720, atau Anda bisa kirimkan di WhatsApp 0811720709. Ya, baik Ustadz, ini bagaimana kalau ada orang yang prosesnya sudah mencoba dibersihkan, terus berdosa lagi, dibersihkan lagi, berbuat dosa lagi. Ini seperti apa Ustadz?
0: Baik. Karena Allah ini adalah Al-Ghaffar, bukan Al-Ghafir lagi ya. Beda Al-Ghafir. Ini Al-Ghaffar. Allah ini maha luas ampunannya. Selama dia itu masih nyawanya ada di kandung hayat, di kandung badan hayatnya, kehidupannya, maka pintu tobat akan terus terbuka. Karena manusia tidak akan pernah lepas dari perbuatan dosa. Maka Allah bukakan setiap waktunya pintu tobatnya. Allah tidak marah. Allah tidak ini. Bahkan Allah disifati tersenyum Dengan siapa? Dengan orang yang berbuat dosa, kemudian taubat, berbuat

0: dosa, kemudian tobat. Cuma tadi, dosa-dosa yang dilakukan pernah dilakukannya tidak diulang lagi, atau punya niat dalam hatinya, ah gak apa-apa lah nanti taubat lagi. Nah itu orang yang meremehkan dosa. Tapi ini betul, dia terjerumus dalam dosa tapi dia taubat. Eh besoknya berbuat dosa cuma bukan itu, taubat lagi gitu. Nah itu insya Allah itu peluang-peluang daripada pintu taubat Allah tetap bukakan bagi manusia yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
1: Baik, ya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz, silakan layan telepon bisa digunakan 0721-269720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp di 0811-7207909. Namun jika tidak ada, kita langsung kepada kesimpulan dan penutup ya. Baik, sekali lagi, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721-269720 atau Anda bisa kirimkan WhatsApp Anda di 0811-7207909 ya. Baik, Ustadz, kita langsung kepada kesimpulan dan penutup untuk hari ini ya.
0: Para pendengar Mutiara Pagi Radio RRI Bandar Lampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya mengenai pesan-pesan yang disampaikan oleh Allah dalam ayat-ayatnya Al-Qur'an. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada lain ini adalah di antaranya setiap hal yang di mana kontradiktif itu tidak akan pernah bersatu. Tapi manusia punya potensi, yaitu antara baik dan buruk. Manusia diberikan pilihan oleh Allah dengan hatinya, dengan akalnya. Karena kalau kamu, kalian punya akal, kenapa tidak dipakai? Nah itu nanti pertanyaan yang akan menjerumuskan seseorang ketika dijerumuskan bukan karena setan dan ininya. Kenapa kamu tidak gunakan akalnya? Dan yang kedua, tiada lain adalah ketika Rasul menyebutkan gubarun fisabilillah, debu di jalan Allah. Maaf, konotasi, mindset, cara pandang manusia terhadap debu itu adalah kotor, jijik, bahkan disingkirkan, diremehkan. Ternyata tidak di hadapan Allah dan Rasulnya. Sesuatu yang remeh, yang kotor, ketika dipakai di jalan Allah, ini dahsyat luar biasa. Bukan hanya menjadi ladang pahala, kebaikan setiap debunya, tapi ternyata ini akan menjadi penghalang dari dahsyatnya siksa neraka jahanam. Ini, jadi ketika kita berbuat kebaikan, jangan sepelekan kebaikan itu, maaf, sekecil apapun itu, debu saja dipakai di jalan kebaikan, itu akan menjadi pahala yang sangat besar dan jadi penghalang hijab dari neraka jahanam. Kemudian kita jangan pernah merasa dirugikan untuk sebuah pengorbanan, setiap pengorbanan di dalam kebaikan. Contohnya mengeluarkan uang untuk pendidikan di pesantren. Contohnya apa namanya, kita mengeluarkan kocek uang ongkos untuk datang ke majelis ilmu, untuk sholat bersedekah. Itu ternyata pengorbanan-pengorbanan itu akan Allah perhitungkan nanti di hari kiamat. Debu saja tadi itu menjadi penghalang daripada dahsyatnya siksa neraka. Apalagi ini pengorbanan ke pengorbanan yang jangan pernah merasa apa, setiap pengorbanan itu ternyata rugi kita dikeluarkan di dalam ketaatan kepada Allah. Tapi itu akan ada perhitungannya. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kebodohan ilmu saya sendiri. Alafu minkum aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah dan juga jawaban-jawaban yang diberikan pada hari ini. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan kami dalam Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Kita berjumpa kembali dalam Mutiara Pagi edisi besok. Dan Ardi Husain pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
1: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
1: Udah lagi, Leh.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
3: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapat hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan Anda.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Nah, Omi ini kita harapkan nanti akan muncul siswa madrasah yang memiliki kecerdasan spiritual.
2: Lembaga-lembaga strategis ya, yang bisa mengembangkan para pekerja migran yang purna agar mereka dapat mengembangkan potensinya.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Selasa 6 Oktober 2026 dengan topik berita. Sebanyak 495 peserta dari berbagai kabupaten kota seprovinsi Lampung siap memperebutkan gelar juara dalam Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Lampung tahun 2026. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga di relay stasiun penyiaran RRI Wai Kanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Sebanyak 495 peserta dari berbagai kabupaten kota seprovinsi Lampung siap memperebutkan gelar juara dalam Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Lampung tahun 2026. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
3: Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tingkat Provinsi Lampung tahun 2026 resmi dimulai. Kompetisi tersebut diikuti sebanyak 495 peserta dari berbagai kabupaten kota seprovinsi Lampung. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Julkarnain mengatakan, OMI adalah ajang kompetisi sains dan riset tingkat nasional yang digagas oleh Kementerian Agama. Dia menjelaskan OMI mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, riset, dan teknologi dengan nilai-nilai ajaran Islam. Adapun tema yang diusung pada tahun ini adalah Islam, sains, dan ekoteologi menumbuhkan talenta serta menggerakkan inovasi madrasah untuk Indonesia maju.
1: Bagaimana kita mengintegrasikan keilmuan, sains, riset, teknologi, apapun, tapi diintegrasikan dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Bagaimana perspektif Islam memandang sains dan lain sebagainya. Nah, OMI ini kita harapkan nanti akan muncul siswa madrasah yang memiliki kecerdasan spiritual, karakter yang akhlakul karimah, tapi juga memiliki kecerdasan di bidang sains dan teknologi.
3: Sebagai informasi, cabang yang akan dilombakan dari kompetisi tersebut terdiri dari 11 mata pelajaran. OMI menjadi ruang kompetisi bagi siswa madrasah dan sekolah untuk mengembangkan kemampuan akademik sekaligus menjaring talenta terbaik pada bidang yang dilombakan. Bagi Lampung, hasil kompetisi tingkat provinsi akan menjadi pijakan untuk menyiapkan peserta menghadapi OMI tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, Galih Prihantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait koperasi Desa Merah Putih diharapkan bisa menjadi pemasok bahan baku MBG.
4: Halo, nama saya Adele dan menurut saya iya bisa menyokong perekonomian karena menurut saya usaha kopi itu bukan cuma menguntungkan pemiliknya tapi juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Contohnya ada yang bekerja sebagai barista, kasir, waiters, termasuk juga pemasok bahan baku. Jadi semakin banyak usaha kopi yang berkembang, semakin banyak juga masyarakat yang bisa mendapatkan penghasilan. Apalagi sekarang minum kopi itu jadi tren di kalangan anak muda atau Gen Z, termasuk saya sendiri yang masih suka explore coffee shop baru atau punya coffee shop favorit di kota tempat saya tinggal.
5: Kenali, nama aku Delima sebagai salah satu anak muda yang juga menikmati kopi banget nih. Menurut aku usaha kopi ini bukan cuma soal menjual minuman ya, tetapi juga bisa membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Banyak nih kedai-kedai kopi yang jadinya bisa membuka lapangan pekerjaan. Salah satu contohnya untuk jadi barista atau jadi pelayan gitu. Terus para petani kopi juga jadi punya pasar yang lebih luas dengan adanya kopi shop yang sekarang lagi banyak banget nih. Apalagi kalau hal ini ada kerjasama yang baik antara pelaku usaha kopi, petani kopi, dan pemerintah. Mungkin itu bisa jadi salah satu sumber peningkatan ekonomi masyarakat. Menurut aku sih seperti itu ya. Terima kasih.
0: Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Waikanan diharapkan bisa menjadi pemasok bahan baku MBG. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
6: Keterbatasan rantai pasok bahan baku program makan bergizi gratis atau MBG di Kecamatan Waituba masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Sejumlah kebutuhan bahan pangan di sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah tersebut masih dipasok dari luar daerah seperti Martapura, Sumatera Selatan. Kepala SPPG Waituba, Ali Rohman, mengatakan kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan rantai pasok dari dalam daerah. Menurutnya, keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku MBG. Dia menjelaskan, pihaknya mendukung rencana kerjasama dengan KDMP di masa mendatang. Ia berharap koperasi tersebut mampu menjadi salah satu pemasok utama bahan baku sehingga kebutuhan SPPG dapat dipenuhi dari wilayah lokal. Menurutnya, KDMP juga merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang diharapkan mampu memperkuat perekonomian desa. Keberadaan koperasi dinilai dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus memberdayakan petani dan pelaku usaha lokal.
7: Kalau saya sangat mendukung, terutama Koperasi Desa Merah Putih juga bagian dari program strategis nasional. MBG ini kan sangat besar untuk dananya, jadi sehingga Koperasi Desa Merah Putih ini dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan di SPPG karena banyak kendala-kendala seperti kita di Waituba itu masih ada yang dari Martapura, rantai pasok ya, karena kondisi dan tempat yang tidak memungkinkan. Ketika nanti ada Koperasi Desa Merah Putih, maka yang akan menyuplai misalnya di Kampung Waituba, SPPG Waituba, ya Koperasi Desa Merah Putih di Waituba. Jadi sangat mendukung untuk program MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih.
6: Masih menurut Ali Rohman, jika kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi dari dalam daerah, distribusi akan lebih efisien dan keberlanjutan program MBG dapat lebih terjamin. Selain itu, perputaran ekonomi masyarakat di sekitar wilayah Waituba juga diharapkan turut meningkat. Melalui sinergitas antara SPPG dan Koperasi Desa Merah Putih, dirinya berharap program MBG di Kecamatan Waituba dapat berjalan lebih optimal. Kolaborasi tersebut juga diharapkan mendukung ketahanan pangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat pemberdayaan purna pekerja migran agar tetap produktif setelah kembali ke daerah asal melalui program Desa Emas Migran. Berikut laporan Robi Yudestika.
1: Bagi sebagian pekerja migran, kepulangan ke tanah air bukan menjadi akhir dari perjalanan. Setelah bertahun-tahun bekerja di luar negeri, mereka dihadapkan pada tantangan baru, mulai beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial, hingga mengelola pengalaman dan hasil kerja selama menjadi pekerja migran agar dapat menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan. Di Provinsi Lampung, pemerintah daerah bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengembangkan Desa Migran Emas. Program ini menjadi salah satu instrumen untuk membangun ekosistem migran yang lebih aman, sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nampitu, mengatakan kolaborasi pemerintah daerah dengan Kementerian P2MI diharapkan dapat memberikan ruang bagi purna pekerja migran untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki, sehingga mereka bisa tetap berkarya dan memberikan manfaat bagi keluarga maupun lingkungan.
2: Beberapa tahun yang lalu, itu kita ada namanya program desmigratif, desa migran produktif. Ya, mereka-mereka yang pulang itu dilatih ya, melalui satu proses kerjasama dengan lembaga-lembaga strategis ya, yang bisa mengembangkan para pekerja migran yang purna agar mereka dapat mengembangkan potensinya dan pengalamannya selama bekerja di luar negeri, sehingga mereka bisa menjadi wirausaha mandiri.
1: Melalui Desa Migran Emas, pemerintah berharap purna pekerja migran menjadi bagian dari penggerak ekonomi di desa, mengembangkan usaha, serta memanfaatkan pengalaman bekerja di luar negeri sebagai modal untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sektor usaha kopi di Kota Metro kini menjelma menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Seiring dengan masifnya pertumbuhan kafe dan kedai kopi lokal yang menyerap tenaga kerja serta menggerakkan rantai pasok UMKM. Berikut laporan selengkapnya.
3: Kalau mau ada tempat lagi yang lebih terbuka lagi. Ya, lebih terbuka tempatnya juga. Jadi umum.
4: Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM kopi di Kota Metro terus menunjukkan tren positif. Salah seorang penjual kopi keliling, Yoga, mengatakan mampu mencatatkan kenaikan omset signifikan dengan menjual hingga 100 cup kopi setiap harinya. Dirinya menambahkan, keberhasilan penjualan tersebut didorong oleh tingginya minat masyarakat terhadap konsep kopi praktis yang terjangkau. Yogi menjelaskan, saya menjajakan produk secara keliling. Bisnis juga didukung keberadaan outlet fisik di beberapa titik strategis di Kota Metro dalam melayani pelanggan yang ingin menikmati kopi di tempat. Menurutnya, dengan keberagaman variasi rasa, mulai dari kopi hitam tradisional, kopi susu gula aren, hingga racikan kekinian seperti hazelnut dan red velvet, membuat kopi menjadi buruan pecinta kopi.
5: Dagang ya, karena mulainya dari jam 9 sampai jam 9. Terus tempatnya itu ada di depan Stein sama di depan Bank Eka. Udah perkembangan UMKM-nya sendiri udah banyak berkembang masing-masing ya, cuman kalau mau ada tempat lagi yang lebih terbuka lagi. Ya, lebih terbuka tempatnya juga. Jadi umum bisa, yang orang-orang lewat gitu bisa masuk juga. Nah, kalau di sini kan kayak orang lewat, apa tuh rame. Paling cuma acara sendiri gitu doang. Untuk harganya dari yang paling murah itu ada 8.000. Paling mahalnya ada di 18.000. Udah kelihatan dari kopi-kopi yang lain juga sih, Bang. Ya. Kan banyak yang buka kopi juga. Habis itu ya sama-sama rame juga. Jadi senang-senang kopi semua.
4: Dirinya mengungkapkan, penjualan kopi dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar, pekerja, hingga tukang ojek online. Dengan keberagaman menu menjadi modal utama dalam menarik perhatian konsumen. Menurutnya, inovasi rasa dan kepraktisan lokasi penjualan sangat berpengaruh terhadap lonjakan angka penjualan harian di tengah ketatnya persaingan industri kedai kopi. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tupu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akses pendidikan tinggi kini terbuka bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 1 Bandar Lampung. Perkuliahan perdana jurusan hukum digelar secara daring melalui Zoom meeting dari perpustakaan lapas dan diikuti 12 warga binaan. Berikut laporan selengkapnya.
6: Lapas Kelas 1 Bandar Lampung sudah melaksanakan untuk
7: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Bandar Lampung bekerjasama dengan Universitas Bandar Lampung mulai memberikan akses pendidikan tinggi bagi warga binaan melalui program perkuliahan jurusan hukum. Perkuliahan perdana digelar di Perpustakaan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung pada Sabtu 19 September 2026 lalu. Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom meeting dan diikuti 12 warga binaan. Program itu merupakan bagian dari kerjasama antara Lapas Kelas 1 Bandar Lampung dengan UBL dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi warga binaan. Kepala Lapas Kelas 1 Bandar Lampung Ike Rahmawati melalui Kepala Bidang Pembinaan Lapas Gatot Suwaryoko mengatakan pihaknya sudah melaksanakan kegiatan perkuliahan warga binaan bekerjasama dengan UBL dilaksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 8 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat secara online atau virtual. Sebanyak 12 warga binaan mengikuti program pendidikan tersebut dengan mengambil jurusan hukum. Menurut Gatot, kegiatan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan warga binaan khususnya mengenai ilmu hukum.
6: Lapas Kelas 1 Bandar Lampung sudah melaksanakan untuk kegiatan perkuliahan warga binaan bekerja sama dengan Universitas Bandar Lampung yang kita laksanakan setiap hari Sabtu pada pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Pelaksanaan perkuliahan dilaksanakan secara online atau virtual. Kemudian peserta perkuliahan dari warga binaan sejumlah 12 orang.
7: Dijelaskan Gatot, dengan dukungan sarana pembelajaran dan pendampingan petugas, kegiatan perkuliahan dapat berlangsung secara tertib, lancar, dan kondusif. Gatot berharap ilmu yang diperoleh warga binaan selama mengikuti pendidikan dapat menjadi bekal ketika mereka telah menyelesaikan masa pidana dan kembali ke tengah masyarakat. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia Abang.
9: Lintas Lampung Olahraga.
0: Rencana pembuatan lapangan baru cabang olahraga Gateball diharapkan mampu menambah jam latihan para atlet untuk terus meraih prestasi. Berikut laporan Emprian Budi selengkapnya.
10: Cabang olahraga Gateball mampu menjadi salah satu penyumbang medali bagi kontingen Lampung pada Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2028. Ketua Umum Pengprop Pergace Lampung M. Taufikulullah kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan kepengurusannya yang baru akan memfokuskan program pada penguatan organisasi, pembinaan atlet sejak usia dini, serta memperluas sosialisasi Gateball hingga ke sekolah-sekolah dan kabupaten kota di Lampung. Ia menjelaskan program yang disusun Pergace sejalan dengan target pembinaan prestasi olahraga di Lampung. Menurutnya, Gateball memiliki peluang besar berkembang karena kembali dipertandingkan pada PON tahun 2028.
11: Melihat dari yang sudah-sudah, makanya yang sudah-sudah, bahwa teman-teman itu selalu dapat medali dalam event-event nasional. Di Pornas dia dapat, dari Kejurnas juga dapat, begitu. Kita berharap bahwa tahun depan harus lebih baik lagi. Banyak dari teman-teman bilang bahwa fasilitas yang memang perlu harus ditambah, karena untuk tempat latihan sangat minim sekali, kita cuma ada beberapa tempat aja, nanti kita banyak supaya teman-teman bisa cepat latihan secara full time.
12: Selain tempat latihan di Pekor itu, rencana ada lagi gak, Pak?
11: Ada, kita ada rencana mau buat di dinas juga lagi, Pak. Di bawah, rencana 2027 lah kita bangun di sini.
10: Diri berharap Pergace segera membangun pembinaan yang berjenjang dan memperluas pengenalan Gateball kepada masyarakat, khususnya pelajar. Dengan semakin banyaknya atlet yang dibina sejak usia muda, peluang Lampung meraih prestasi di tingkat nasional akan semakin besar. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Nuria Novasari bersama Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Provinsi Lampung, Noviani, terkait kasus ISPA di Provinsi Lampung.

0: Baik pendengar RRI, saat ini saya sudah terhubung dengan Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinkes Provinsi Lampung, Ibu Noviani, yang akan berbincang tentang kasus ISPA yang terjadi di Lampung. Seberapa besar sih Bu potensi peningkatan kasus ISPA?
1: Iya baik, kalau kita kan juga lagi memantau melalui surveillance, karena kita juga biasanya ketika terjadi ada peningkatan atau bencana sebelum bencana ya pra bencana seperti biasanya kita juga akan melakukan pemantauan baik dari sisi kesehatan maupun non kesehatannya ataupun kalau terjadi peningkatan kasus atau kita menyebutnya pra KLB ISPA itu rata-rata harian ISPA itu sekitar 835 hariannya 835 gitu. Tetapi ketika setelah terjadi pasca erupsi, kita mulai memantau di laporan di tanggal-tanggal 4 September itu, kalau sampai hari ini yang kita dapatkan dari tanggal laporan 4 September sampai dengan tanggal laporan harian September, laporan kemarin yang dilaporkan pagi ini, rata-rata hariannya ada sekitar berkunjung ke puskesmas, ini data puskes yang mengalami adanya ISPA, itu rata-rata hariannya itu 1718.
0: Kelompok masyarakat rentan mana nih Bu yang rentan terkena ISPA sampai saat ini?
1: Ya, baik Mbak. Jadi kalau kita bicara semua ya maupun penyakit apapun itu secara general, tentu saja kelompok rentan itu ada pada anak balita, kemudian ada orang tua dan lansia, orang-orang yang punya penyakit-penyakit kronik seperti asma, PPOK, paru kronis dan lain sebagainya, dan juga termasuk orang yang banyak beraktivitas di luar ruangan, outdoor gitu. Jadi itu pasti beresiko ya mana mereka untuk terkait dengan adanya abu vulkanik ini seperti itu. Apalagi kalau yang saya bilang tadi, orang-orang dengan komorbid kronis ya. Emang dari sebelum erupsi udah punya asma, punya PPOK gitu, penyakit paru, karena udaranya jelek, itu kan akan menjadi trigger ya, membukan penyebab sih, dia jadinya cepat sesak gitu. Padahal memang dia udah kronik, memang sudah ada penyakit tidak menular seperti tadi asma, PPOK dan sebagainya.
0: Ada langkah pencegahan nggak Bu untuk menghindari resiko terkena ISPA nih Bu?
1: Iya, tentu saja kalau pencegahan itu penting kita lakukan ya, seperti tadi tentu saja pertama tentu kita kalau karena abunya banyak di luar tentu mengurangi aktivitas di luar ruangan ya, kadang ketika terjadi abunya cukup banyak. Dan kalaupun terpaksa, kita kan nggak mungkin kayak zaman COVID nggak bekerja ya, kita nggak dapat duit, kita tetap harus bekerja di outdoor ya, pergunakanlah masker untuk menutup hidung mulut kita dari paparan debu gitu ya, seperti itu. Kemudian juga kalau kita yang bekerja di dalam ruangan, mungkin biasanya di rumahnya suka membuka jendela gitu ya, karena kita kan pengen memasukkan udara. Saat ini mungkin kalau masih ada terjadi erupsi ini, sebaiknya ya kita menutup jendela, pintu gitu. Belum kalau ada jelusi atau tempat masuk udara yang di dekat kusen kita itu ya, mungkin perlu ditutup dulu seperti itu. Dan seperti kalau perlu ada alat yang untuk, kan kadang-kadang orang punya juga tuh alat penyaring udara atau air purifier itu ya, kalau ada yang kadang-kadang juga memakai itu. Nah kemudian juga kita sekali lagi sering juga kalau dari luar ya, kita seperti biasa kita membersihkan tubuh, mengganti pakaian, karena kan debu-debunya ada menempel di pakaian kita. Kemudian juga juga kita mengupdate informasi, sekali lagi mengupdate informasi dari informasi yang resmi, bukan yang hoax gitu ya kan. Kan kalau sekarang tuh suka banyak tuh informasi di Instagram, di TikTok, tapi sekali lagi kita yang menerima informasi harus melihat apakah itu bersumber dari yang resmi atau bukan. Kemudian tentu saja kalau kita sudah mengalami gejala ISPA, sudah tidak enak ya, segeralah mencari pertolongan medis, bisa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Itu yang perlu kita kerjakan kalau terjadi paparan abu vulkanik ini.
0: Baik, terima kasih, Bu.

0: Pendengar, komentar pagi ini akan mengangkat tema makna hari ulang tahun TNI bagi masyarakat. Naskah ditulis dan dibacakan oleh Indra Ahmad.
1: Selamat pagi. Pendengar, hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia, TNI, yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober, bukan sekedar momentum untuk mengenang perjalanan panjang pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara. Bagi masyarakat, HUT TNI menjadi kesempatan untuk kembali memaknai pentingnya keberadaan TNI dalam menjaga kedaulatan, keamanan, serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. TNI lahir dari sejarah perjuangan bangsa. Kehadirannya tidak dapat dipisahkan dari perjalanan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dari masa perjuangan hingga saat ini, tantangan yang dihadapi terus berubah. Jika dahulu ancaman lebih banyak berbentuk konflik bersenjata, kini persoalan keamanan juga bersinggungan dengan bencana alam, ancaman cyber, perubahan geopolitik, konflik sosial, hingga berbagai persoalan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Bagi masyarakat, TNI bukan hanya institusi pertahanan yang bertugas menjaga wilayah negara. Dalam berbagai situasi, prajurit juga hadir di tengah masyarakat. Ketika bencana alam terjadi misalnya, TNI bersama berbagai unsur lainnya kerap terlibat dalam proses evakuasi, pencarian dan pertolongan, distribusi bantuan, hingga pemulihan pasca bencana. Kehadiran tersebut menunjukkan pertahanan negara pada akhirnya memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat. Keamanan yang terjaga memberikan ruang bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, menjalankan aktivitas ekonomi, serta membangun kehidupan sosial dengan lebih tenang. Semangat kemanunggalan TNI dan rakyat menjadi semakin penting di tengah perkembangan zaman. Tantangan bangsa tidak selalu datang dalam bentuk ancaman yang terlihat. Penyebaran hoax, polarisasi sosial, intoleransi, konflik kepentingan, serta berbagai bentuk ancaman non-militer juga membutuhkan ketahanan masyarakat yang kuat. Pada akhirnya, makna hari ulang tahun TNI bagi masyarakat adalah tentang rasa aman, persatuan, pengabdian, dan tanggung jawab bersama. Dengan semangat tersebut, peringatan hari ulang tahun TNI tidak berhenti pada seremoni dan perayaan. Momentum ini dapat menjadi penguat komitmen bersama untuk menjaga persatuan, mempertahankan kedaulatan, serta membangun Indonesia yang aman, damai, dan semakin maju. Sekian komentar.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
4: Nora ngechat nih,
5: nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
3: Yang ini malah merugikan orang lain.
5: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
6: Oh iya deh.
5: Padahal 5.
7: Oh no.
3: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
5: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
3: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.
4: Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
5: Ana tidak tahu berterima kasih.
4: Dan kena sasaran Papa.
5: Kamu juga.
4: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Paham bahwa beliau memimpin program Istana Kecintaan, sebenarnya program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengen...